0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: #MandalikaMendunia.
5: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
6: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
6: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Oktober 2026. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Nuzran Zoher sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Pelantikan Nuzran berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penanganan kasus di Lapas Cibinong yang sebelumnya viral di sosial media.
1: Suara Fakta.
0: Timnas Indonesia pesta gol ke gawang Bangladesh pada laga ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Mitchell Baker sudah menjadi bintang dengan mencetak 5 gol, sementara sumbangan gol lainnya dicetak oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Fikeri, dan Kevin Dix. Hasil ini membawa Indonesia unggul atas Malaysia di klasemen akhir grup A dan memastikan tempat di final melawan Thailand pada hari Senin 5 Oktober 2026. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi sekali lagi dari Kinos Gina yang sedang mengudara di Suara Seru sampai jam 10.
1: Akhirnya finally
0: we can speak bahasa. I love bahasa.
1: Ya. Ini kalau in bahasa aku ya. Gacor, very gacor.
0: Gacor. Tapi pelajarannya sahabat Suara ya, kita tuh harus berani ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu udah bahasa universal. Udah bahasa jadi formalitas zaman sekarang. Kalau mau cari kerja, at least lu bisa bahasa Inggris, beneran dah.
1: Hey, I'm so brave speaking English.
0: Iya, jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Hey, mau kemana? Buluk.
1: Kan, gantian. Dia mau buang air kan.
0: Boker juga dia.
1: Bisa-bisa tadi dia ngelarang gue, terus sekarang dia mencabut-cabut aja. Si Adil tuh begitu.
0: Parah banget. Sekali lagi selamat pagi buat sahabat Suara yang lagi dengerin Suara Seru di mobil, di jalan, atau mungkin sekarang lagi TikTokan ngeliatin Kinos Gina yang pakai batik, Om yes. Indra juga.
1: Semuanya kita hari ini di satu ruangan pakai batik karena National Batik Day, gitu ya kan? Bisa join di TikTok kita di iswara.network atau kalau kamu yang bukan di Jakarta bisa streaming, streamingnya di iswaranetwork.com/streaming. Ini by the way,
0: dibilang suruh ada pakai batik dia pakai tenun lagi.
1: Astagfirullahaladzim, orang lagi ngomong bukannya diperhati.
0: Sorry.
2: I'm sorry, miss.
1: Ini ada sebuah insiden ya, anak-anak sekalian ya, memprihatinkan sekali.
2: Kenapa?
1: Ini viral loh di media sosial ya kan. Ada perempuan kan dia berkelar olahraga tuh, lari sama gym gitu. Nah terus abis itu dia itu jadi korban salah tangkep dan tindakan kekerasan.
0: Lah?
1: Ada mungkin yang udah tahu ini beritanya. Kan jadi awalnya tuh kan si korbannya ini melintas tuh di depan sebuah lokasi acara hajatan gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi lewat aja gitu, gak tahu alasannya apa. Terus abis itu tahu-tahu dia dituduh, lu nyuri amplop ya gitu.
2: Oh, itu tuh gara-gara itu?
1: Iya, katanya gitu.
0: Iya, soalnya dia ngelewat sambil nenteng kotak.
1: Itu namanya nyuri kalau kayak gitu benar. Terus gak ada klarifikasi dari si korban larinya ini apa gimana gitu ya. Langsung aja gitu, dia diamanin tangkap secara kasar bahkan sampai kerudungnya lepas.
0: Astagfirullahaladzim
1: gitu.
0: Fakta sebenarnya baru terungkap setelah rekaman CCTV di lokasi kejadian diperiksa.
1: Iya gitu.
0: Ya Allah, main tuduh-tuduh aja ya. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pelaku pencurian sesungguhnya adalah anggota keluarga penyelenggara hajatan itu sendiri.
1: Ya Allah.
0: Astagfirullah.
2: Pupunya sama siapanya gitu.
1: Kan kalau ada hajatan, kan sebenarnya kalau ada hajatan kan kita meluangkan waktu untuk hajatan tersebut ya. Kok bisa-bisanya ini perempuan lari gitu lagi olahraga gitu. Lah katanya dia anggota keluarga juga dari penyelenggara hajatan itu. Ngapain dia olahraga di hari hajatannya?
0: Hah? Nah, gimana sih, Nur?
1: Lah itu hasil pemeriksaan beda membuktikan
0: orang. Yang melakukan pencurian. Gak ngerti, udah gue pakai bahasa Indonesia masih gak ngerti aja lu.
1: Because maybe I understand in English aja kali ya.
0: Dasar.
1: Gak boleh nuduh.
0: Jadi
1: jangan seenaknya nuduh, aku gak ngerti. Emang iya?
0: Emang gak ngerti kan, itu bukan nuduh dong, berarti fakta. Iya kan, jadi sahabat Suara, si cewek yang berolahraga ini gak sengaja lewat acara hajatan. Nah, masalahnya kalau ada acara hajatan jangan ngelewat mbak, mending muter balik.
1: Gak eta itu.
0: Ditutup di sini jalannya.
1: Ya dia cari jalan pintas.
0: Iya bisa jadi
1: gitu.
0: Sih.
1: Tapi ya kasihan.
0: Tapi ya salah juga. Begini. Iya betul, buat pihak yang punya hajatan jangan main tuduh aja, apalagi nangkepnya nahannya si mbak-mbaknya ini pakai kekerasan.
1: Dan nggak pakai konfirmasi,
0: nggak pakai tanding aling-aling.
1: Iya. Taunya anggota keluarga yang punya hajatannya sendiri.
0: Nah. Gitu. Ini berdasarkan dari kejadian tersebut, sahabat Suara jadi teringat Ibun pernah dituduh waktu itu. Ibun dituduh sama partnernya.
2: Gara-gara
1: di sebuah sebuah radio sih.
0: Ya bilang aja nggak apa-apa, dulu sekalian klarifikasi.
1: Iya pokoknya ada di sebuah, kan kalau aku bilang sebuah radio, radio aku ini baru kedua.
0: Ya nggak apa-apa, biar aja partner siaran bukan Desta ya. Bukan Desta, bukan Kenny aja. Gitu.
1: Iya. Jadi ada partner siaran. Waktu itu terjadi suatu masalah, bukan gue sebenarnya yang bermasalah.
0: Okay.
1: Yang bermasalah itu orang lain.
0: Dan masalahnya juga sama orang lain, bukan sama si Ibun.
1: Iya, bukan sama gue. Okay. Cuman kebetulan karena kita tim satu tim, jadi waktu itu meeting, ceritanya kita gue termasuk yang disuruh ayo menengahkan begitu ya kan, oh, supaya tidak terjadi konflik iya, yang lebih panjang.
0: Maksudnya baik nih.
1: Iya. Terus abis itu akhirnya intinya nggak ketemu jalan tengahnya. Terus udah gitu udah tetap terjadi perang dingin itu. Sampai ada satu momen orang ini tuh membuat semacam statement di sosial media, mm-hmm, yang bilang pokoknya aku ngomong sesuatu gitu. Sampai aku hubungin Japri ini orang, aku bilang kayak sumpah ya gue gak pernah ngomong kayak gitu loh waktu pas di meeting itu gitu segala macam. Enggak, pokoknya lo ngomong gini apa segala macam. Ya Allah, gue sampai mana buktinya kalau gue ngomong? Lo boleh tanya sama produser apa segala macam. Apa iya gue ngomong kayak gitu? Gila aja gue ngomong kayak gitu, intinya kayak gitu. Sampai akhir aku di blok.
0: Alhasil ya, alhasilnya gitu. Akhirnya dia yang di take out karena udah toxic menurut gue sih jadinya.
1: Masa sih?
0: Iya. Ya, akhirnya dia di take out kan?
1: Ya.
0: Tekel apa mundurin diri?
1: Di tekel.
0: Tapi di leher ya.
1: Ya kayak gitulah pokoknya.
0: Itu akhirnya dia pengalaman Ibu untuk dituduh sahabat suara. Kamu pernah nggak pengalaman dituduh sama orang lain? Tapi kamu tuh nggak melakukan kesalahan gitu ya?
1: Ya.
0: Langsung kamu cerita di 0816 114 1014.

0: suara seru di Iswara.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara NPD, sempurnanya aku.
1: Betul sekali, kita lagi ngobrolin tentang pernah gak tuh kamu dituduh, ya kan?
0: Padahal kamu tidak melakukan kesalahan atau melakukan apapun. Lah, kok gua? Lah, kok gua?
1: Kok beberapa tahu sih di TikTok yang
0: ceritanya ibu cerita tadi ya? Ya karena waktu itu sempat happening juga nih.
1: Iya, sempat rame
0: itu kasusnya. Ternyata Bu Tika nambahin juga bumbu-bumbu karena ternyata beliau kenal. Oh ternyata emang begitu.
1: Ya udah, berarti aku bisa tenang. Sejujurnya kasus itu tuh sampai sekarang masih membuat aku tidak tenang loh.
0: Oh ya?
1: Karena aku masih berasa kayak, apa iya sih gue ngomong gitu? Kayaknya gak mungkin deh gitu.
0: Iya, aku juga waktu itu sempat make sure dulu ke ibu. Tapi bener gak Dul, kamu gak pernah bilang begitu. Siapa tahu kamu, kan kamu mah suka asbun ya, nyeletuk.
1: Tapi gak sejahat itu mas kata-katanya.
0: Oke. Silakan sahabat suara kamu ceritain. Pernah gak sih kamu dituduh sama orang lain, atau mungkin saudara, bahkan keluarga dan lain-lain, padahal kamu tidak melakukan kesalahan?
1: Lah itu.
0: Yes, kamu share di 0816-114-1014. Seperti ceritanya dari Oriza. Selamat pagi Oriza.
1: Halo Oriza, aku sekeluarga pernah dituduh minta warisan almarhum nenek aku. Wow. Ceritanya lebaran kemarin kami sekeluarga pergi ke rumah nenek di Madiun. Kan udah lama banget tuh ya, udah belasan tahun gak kesana
0: ya.
1: Jadi begitu kesana, lihat-lihatlah sekeliling area halaman rumah nenek, mengingatkan zaman kecilku dulu main di sana. Kebetulan rumah nenek sekarang ditinggalin sama om. Begitu kami pulang, tiba-tiba aja om WhatsApp bagi-bagi tuh, ini tanah, yang ini punya ibu kamu, yang ini punya Pak D, ini punya om, dan rumah nenek ini gak boleh dijual. Jadi yang lain cuma dapat tanah. Gile aja, tahu-tahu kesana pengen main, ternyata malah dituduh minta warisan. Aku blok tuh semua keluarga ibu aku.
0: Langsung main blok-blok aja. Tapi aku ambil juga sih tanahnya katanya.
1: Iya, Celtic, ininya di blok, akunnya di blok, tapi tanahnya sih enggak.
0: Tapi gitu diambil tuh kalau keluarga dulu ya.
1: Kenapa?
0: Masalah warisan tuh suka, aduh.
1: Iya.
0: Makanya waktu itu bokap gue tuh ada warisan dari orang tuanya, dari mbah gitu ya. Tapi gak mau ikut campur. Bokap gue mah.
1: Tapi ngambil gak?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Ya Allah, kayaknya Papa Tony.
0: Bapak gue mah orangnya lempeng bae ya.
1: Ya Allah.
0: Terserah lu mau bagi-bagi, terserah. Pokoknya gue gak ikut campur. Kalau gue kecipratan, alhamdulillah. Tapi gue gak mau ngurusin gitu.
1: Ya kalau gitu aku kesana deh. Dimana sih tempatnya?
0: Oh udah dijual.
1: Rumahnya
0: mbah.
1: Ya elah Papa Tony sih bisa begitu kan.
0: Lah kita nikah pakai uang warisan itu.
1: Oh gitu, katanya gak terima katanya.
0: Oh aku gak tahu. Akhirnya dapat apa enggak. Pokoknya yang pasti si bokap gue cerita, pokoknya papa mah gak mau ikut campur.
1: Ini ada lagi, Ira Amansyah bilang pernah difitnah saat cuti nyimpen voucher pulsa telepon, padahal yang nyimpen itu anak bosnya. Lah
0: astagfirullah.
1: Begitu.
0: Boleh gak kalau cerita lu yang nuduh juga?
2: Iya boleh.
1: Lu yang nuduh?
0: Iya maksudnya lu kena tuduh atau lu yang menuduh orang?
1: Oh jadi dari dua sisi.
0: Ya, biar ya lebar juga ceritanya.
1: Iya bisa.
0: Kan, lu salah nuduh.
2: Lu nuduh gue yang nyabut listrik, padahal iya gitu.
0: Iya, padahal kakinya. Contoh begitu.
1: Iya. Boleh tuh ceritain. Kalau itu tuduhan yang pasti sih.
0: Lah kalau pasti mah nggak tuduh dong lu. Oh, itu udah pasti, udah fakta.
1: Iya sih.
0: Silakan sahabat suara, kamu boleh ceritain ya perihal tentang tuduh menuduh. Entah kamu kena tuduh atau kamu menuduh orang lain.
1: Iya.
0: Share di mana Ibon?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih ternyata arti tenang itu buat ulang ya Sahabat Suara yang belibet nih. Sahabat Suara, tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ketawa bukan bantuin orang.
2: Ditepuk lagi.
1: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Nah, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas, nggak berubah. Meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan Sahabat Suara. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
0: Pegadaian.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Itu dia lah. Lu suka meragukan kapabilitas gue sih.
1: Tuh men suaranya tadi jelek.
0: Bagus harusnya begitu kan. Tuh men tadi suaranya bagus gitu.
2: Yang jelek berarti kan biasanya.
0: Oh biasanya bagus
2: biasanya jelek men. Banget.
0: Makasih ya. Makasih lah untung bener.
1: Masih di kelas terus apa suara? Silakan yang mau join di TikTok jangan lupa di tap-tap ya, di tap-tap ya. Katanya tadi ada yang nanya, ini suara di Bogor bukan salah. Kenapa jadi di Bogor?
3: Di Jakarta TBC Matupang.
0: Iya, makanya kalau mau ngirim-ngirim apa-apa bisa. Di jalan TBC Matupang, terus namanya Wisma MRA lantai 6 gitu.
1: Si celamitan tuh tiba-tiba lah, minta kirimin. Ya,
0: maksudnya alamat kita kan simpel.
1: Lah kan, tapi kan dia cuma gampang. Nanya, ini suara di Bogor, enggak bilang mau ngirim makanan, bukan.
0: Lah, ya maksud aku mah target aku bukan yang nanya ke Bogor itu ya, target-target aku ya orang-orang yang lain mungkin yang
1: menyaksikan. Ya enggak boleh celamitan gitu. Kalau baru awal mulai. Gimana? Kopi dulu yuk. Kopi dulu aja, nanti kalau dia ngirim kopi baru nextnya baru harapan.
0: Lah iya, kosong. Tadi selimut katanya ngalangin, udah kita angkat.
1: Kelihatan nah, kosong ya kan?
0: Jadi kosong banget iya, kalau begini.
1: Betul.
2: Kali aja yang punya usaha-usaha makanan rebusan gitu, kirim.
1: Boleh.
0: Bisa.
1: Iya. Tuh kata Milea, dokter Gina mau apa?
0: Ah, aku sih
1: mau enggak. Sordoh tadi dia bilang.
0: Iya, nggak usah jauh-jauh, roti lah, roti apa kayak gitu.
4: Roti sordo sama maca kan?
0: Iya, maca. Udah begitu aja, nggak perlu repot-repot.
1: Dekat ya kampus kan? UI tuh jauh.
0: Si Ibon Hamzah.
1: Bon di mana? UI di mana? Kita di mana? Jauh.
4: Mungkin bisnya lewati.
1: Oh ya, ada yang searah kesini ada kali ya. Tapi udah jauh. TBC Matupang T-nya apa? Tenyaho.
0: Kita masih ngomongin tentang tuduh-tuduh menuduh ya. Ini boleh dari angle kamu pernah dituduh atau bahkan kamu pernah menuduh Rizky Kinos, lu pernah ya, lu
1: tapi
0: Rizky.
1: Tapi gua minta maaf.
0: Parah lu Rizky.
1: Gua sama si driver itu. Sampai dia bilang, "Bang, tolong cabutlah ini tuduhannya. Saya udah nganterin tadi udah sampai ke rumah. Enggak ada orang, saya enggak nyampe, saya enggak mau nyabut," gitu kan. Si Mbak Watri tiba-tiba.
0: Lagi-lagi Watri, asik tuh.
1: Iya, Pak, ada tadi saya yang terima, masukin kulkas. Ngapa kagak lu kasih ke gua? Lah, saya mana tahu itu punya Bapak. Kan itu minuman, makanya saya masukin kulkas. Langsung iya. Saya telepon balik tuh. "Pak, mohon maaf, Pak, saya yang salah, Pak. Nanti saya kasih tip by aplikasi ya, Pak." "Iya, Pak, udah saya cabut, Pak, tuduhannya, Pak." Sumpah malu banget gua.
0: Lagi-lagi Mbak Watri.
1: Mbak Watri emang menjerumuskan.
0: Oke,
1: selamat pagi.
0: Ada Lia nih, halo.
1: Hai, Lia.
5: Halo.
0: Kamu tempat les bahasa Inggris ya?
5: Kenapa?
1: Kamu tempat les bahasa Inggris?
5: Enggak.
1: Oh enggak.
5: Ibu rumah tangga aja.
1: Oh, ibu rumah tangga serius.
0: Kata dia, "Lah, gua belum apa-apa dituduh gitu."
1: Lia, kamu bohong ya?
5: Enggak.
1: Kan kalau bahasa Inggrisnya bohong, Lia.
0: Liar. Bukan dong. Lia.
5: Iya.
0: Makasih.
1: Nah. Belum ngobrol.
5: Belum cerita
1: dia.
0: Oh, Lia ada ceritanya.
5: Iya.
0: Gimana ceritanya Lia coba?
5: Oh, gue tuh dulu pernah sekolah di satu sekolah SMK lah gitu ya. Tuh gue pernah dituduh maling dompet bendahara kelas.
0: Ya Allah.
1: Maling terus dompet bendaharanya kelas, oke.
5: Waktu itu jadi dituduh lah ada bendahara kelas mau nyetor uang kas gitu kan, kitanya ada keperluan. Nah, pas dilihat di dompetnya udah nggak ada uangnya gitu kan.
1: Kenapa waktu kamu yang dituduh? Lia, kenapa kamu yang dituduh? Kamu lagi ngapain dan kamu lagi di mana waktu itu?
5: Ya nggak tahu kenapa gitu, karena nggak tahu mungkin.
1: Sabar, nggak usah pakai, nggak usah digas Lia, santai aja kan cuma nanya.
0: Sabar. Lu mah kayak, lu bermodelannya kayak Mbak Watri, lu belum apa-apa udah langsung gigi lima lu ya kan.
5: Grogi ya ampun. Telepon.
0: Jadi nggak, lu nggak tahu nih selama ini kenapa kok tiba-tiba yang tertuduhnya itu adalah kamu gitu?
5: Karena duduknya pas di belakang bendahara dulu waktu itu kan.
1: Posisi
0: iya, menentukan prestasi duduk. Terus?
5: Iya, sampai semua pada nuduh gue gitu kan. Dihakimin lah gue di depan kelas, suruh ngaku, "Kamu duitnya kemana?" katanya gitu, "Buat apa?" semua. Sampai gue nangis-nangis, dengkul gue lemes, mau pingsan, gak ada yang percaya kalau bukan gue tuh yang ngambil gitu kan.
0: Terus?
5: Sampai dipanggil lah wali kelas ke kelas gitu kan. Dihakimin juga lah gue sama wali kelas. Gue dimarah-marahin.
1: Kamu digebukin sama wali kelas, dihakimin tadi?
0: Salah.
5: Enggak,
0: salah,
5: maksudnya dituduh.
1: Oh, ditanya-tanya, gitu kan. Di interview.
5: Ditanya-tanya, di interview lah gitu kan. pokoknya nggak ada yang percaya satupun kalau bukan gue yang ngambil gitu kan. Gitu.
0: Terus?
5: Terus sampai gue nangis mau pingsan gitu kan, karena udah tuh rasanya udah nano-nano kan, berasa itu kita gimana gitu.
0: Rame ya, rasanya gitu.
1: Salah, nggak usah dinyanyiin.
0: Sorry.
5: Terus? Terus ras apa? Gimana gitu rasanya kan kita nggak melakukan tapi dituduh tuh kan rasanya, aduh gimana rasanya kan?
1: Iya. Rasanya di mana tuh? Rasanya di mana tuh ya?
0: Sakit. Sakitnya itu. Sakitnya tuh di mana? Sakitnya tuh di sini.
5: Gak ada yang percaya satupun kan?
1: Itu sedih gitu banget ya.
5: Sedih banget.
1: Terus bener-bener nggak ada yang ngebelain kamu, Lia?
5: Nggak ada.
0: Bahkan wali kelas sudah dipanggil juga nggak ngebelain kamu?
5: Nggak ada.
1: Teman sebangku kamu?
5: Nggak ada gitu.
0: Lah terus akhir gimana?
5: Akhirnya pas terakhir itu mereka pada bilang prank, kalau dulu bukan prank ya apa ya, kejutan selamat ulang tahun, ternyata
0: ya, belum terjadi. Si Lia, gue dari tadi udah fokus serius kedengerin.
1: Oke Lia, terima kasih ya, kita cari penelpon yang lain ya Lia ya. Kamu ini dasar ya.
0: Kita udah kayak mau tahu ujungnya bagaimana, taunya prank prank prank.
1: Kamu kena prank, sekarang kamu on air di suara. Lah kita penyiarnya ngerasa kena prank.
0: Iya sama kamu ini ya.
1: Bukan betul-betul. Kamu bohongin kita.
0: Kita pikir kasusnya serius.
5: Apalagi bohongin Kino sama Gina.
1: Terima kasih ya. Wow. Makasih ya Lia, terima kasih share-nya. Bener-bener seru banget. Tapi cuman sebagai informasi aja. Mulai sekarang kamu kita blok ya.

Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara. Sahabat suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: Deddy Iswara. Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
1: Iya.
0: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri
1: cuma di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Kinos Gina masih nemenin kamu ya sampai jam 10 nanti karena kamu masih dengerin suara seru.
1: Ya, ada Gea 1000 kali.
2: Oh.
1: Aku enggak dengerin sih dari tadi lagu ini ya.
0: Ya bisa tadi kan bilang. Ini ngobrol-ngobrol seru-seruan sama teman-teman yang ada di TikTok. Sahabat
1: kalau
0: suara ini
1: join
0: TikTok,
1: boleh loh.
0: Iya, yang belum join di TikTok di iswara.network silakan join. Yang udah join jangan lupa di tap-tap ya.
1: Benar. Tap-tap love comment sama juga kalau misalnya kamu merasa kantornya di daerah Jabodetabek terus mau nih kedatangan Kinos Gina, kita bakal seru-seruan karaoke bareng gitu ya di kantor kamu.
0: Emang Jabodetabek ya? Boleh gak Ja aja?
1: Ja
0: Jakarta aja.
1: Ja enggak, Jabodetabek ya kan. Nanti kamu boleh WhatsApp ke kita ke 0816-114-1014 ya. Pakai hashtagnya main ke kantor.
0: Gitu ya. Nanti okay? Bakal kita datengin kantor kamu, kita
1: bener.
0: Seru-seruan juga bagi-bagi hadiah ya.
1: Ke sekolah bisa kak, ya, boleh aja apa aja lah kita datengin.
0: Gas, kantor polisi kampus juga boleh.
1: Datengin.
0: Kampus kan, boleh ya.
1: Kampus
0: boleh.
1: Boleh apa juga
0: kantor
1: kita
0: datengin. Datengin ngapain dulu?
1: Ya kalau kali aja sekalian mau lapor-lapor lapor apa
0: gitu. Boleh. Boleh, ya kan? Kalau diundang sama polisi mah ya enggak apa-apa juga.
1: Ah.
0: Oke. Okay.
1: Kita punya Fendi, ini masih tentang tuduh gue jadi sekarang negatif thinking nih kan.
0: Jadi trauma di prank lagi nih.
1: Tadi.
0: Selamat pagi Fendi.
3: Pagi, Kak Ginas.
1: Halo.
3: Gina, pagi suara.
1: Hai Fendi, kamu di mana?
3: Lagi di jalan.
1: Mau ke?
3: Muter-muter aja.
1: Lah?
0: Oh, berarti ini mah berarti konsepnya mah jalanin dulu ya.
1: Oh, jalanin dulu ya, tanpa kepastian ya, tapi ya dan tanpa tujuan ya.
0: Iya, makanya. Hati-hati di kayak di PHP. Fendi, kumaha ceritanya?
3: Iya, jadi itu ceritanya sebelum gua nikah waktu itu. Jadi
1: beneran enggak sih ini ceritanya?
3: Benar-benar.
1: Oh, ya oke, okay, baik. Oke deh. Ya. Dia tahu
3: jadi
1: ya.
3: Ceritanya sama waktu itu sama pacar yang sekarang jadi bini itu lagi jualan online gitu bakso aci, lagi foto produk
0: okay.
3: Di lantai 2
1: gitu. Okay.
3: Dua. Terus udah foto-foto-foto, nah mau ngambil minum atau mau bikin bakso acinya gitu sampai jadi. Ada kakak gua di bawah.
1: Oke.
3: Okay. Lu ngapain lu di atas gitu? Mesum lu ya? Digituin. Langsung digituin tadi.
1: Mesum sama siapa?
3: Sama pacar kan lagi foto ituan, foto produk di
1: atas. Oke. Okay. Terus?
3: Enggak, ngapain orang lagi foto produk nih juga lagi apa namanya? Lagi bikin bakso acinya. Oh, enggak lu mesum lu, gua teriakin gua suruh grebek nih tetangga-tetangga nih. Di situ benar-benar udah marah nggak kekontrol sampai marahnya gemeter, ada makanan di meja makan timpuk aja ke tembok sebelahnya kayak gitu.
1: Serius? Waduh, terus. Tapi lu emang mesum kan sama pacar lu ya?
3: Enggak, orang lagi foto produk.
0: Enggak di situ mesumnya lu, pindah lagi tempatnya kalau mesum ya, lain tempat.
1: Oh, karena di situ lokasi pemotretan.
0: Nah, iya, kan banyak orang situ. Lewat.
1: Iya juga sih, ya benar juga.
0: Terus.
3: Terus ya udah sampai itu posisi kakak lagi hamil gede. Lo hati-hati lo ya kalau lagi ngomong lo lagi hamil, aku gituin.
0: Kenapa. Yang nuduhnya itu lagi hamil.
3: Iya, kakak lagi hamil waktu itu 8 bulanan kalau enggak salah, udah gede.
0: Oh, kakaknya.
1: Iya, kakaknya yang nuduh. Terus abis itu akhirnya?
3: Akhirnya ya udah sampai ribut dan enggak tahu kenapa alam kayak ngasih karma aja ke dia. Anaknya sampai sekarang ngomongnya belum lancar, hamil waktu terus 8 bulanan kalau enggak salah, udah gede.
0: Oh, kakaknya.
1: Iya, kakaknya yang nuduh. Terus abis itu akhirnya?
3: Akhirnya ya udah sampai ribut dan enggak tahu kenapa alam kayak ngasih

0: Sekarang?
1: Iya, sampai sekarang gak akur.
0: Oh gitu.
2: Oh, mungkin kamu dituduh mesumnya begitu ketangkap kamu lagi foto-fotonya, tapi posisinya kamu lagi di atas.
0: Lah itu ya, dia.
2: Pacar kamu lagi di bawah.
0: Maksudnya pacar kamunya di atas, pacarnya di bawah, tumpukan.
2: Ya enggak, maksudnya di lantai bawah gitu. Pacarnya lantai bawah gitu.
0: Lu jangan mancing lu. Kayak sandwich generation gitu, kehimpit.
2: Hah? Sandwich?
0: Bukan. Buka, apa gimana?
2: Timpa-timpaan. Ya pantesan ya kakaknya nyuduh mesum ya.
0: Kan tadi lantai 1 sama lantai 2 mas.
2: Oh iya benar.
0: Kan jauh jaraknya.
2: Tapi sekarang kamu udah nikah?
1: Udah nikah alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Oke, sekarang giliran setelah menikah kamu yang nuduh kakak kamu mesum.
0: Enggak, jangan dong. Kan kakaknya udah bersuami. Dia aja hamil. Ya kan pasti ada suaminya gitu ya guys.
2: Iya soalnya nangkep.
0: Kenapa?
2: Si Fendi lagi nangkep. Suaminya lagi berduaan.
0: Sama
2: istrinya Fendi loh.
0: Sama bikin cerita baru lagi.
2: Bercanda ya Fendi. Terima kasih ceritanya Fendi. Salam buat istri. Salam buat kakak kamu ya. Sehat selalu. Bye.
3: Yang baru di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi terpantau padat, sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di daerah Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arterinya terpantau padat, sebaliknya ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi dan di dalam tol dalam kota terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, semangat hari Jumat di weekend.
1: Yeah, kalau weekend-weekend begini ya kan, sambil santai-santai mungkin menambah ilmu cuan.
2: Ah, boleh banget itu Nur.
1: Iya kan?
2: Biar enggak kepikiran pas lagi weekend, aduh.
1: Indis ekonomi lagi
2: nanti hari itu Senin kan. Makan apa ya? Masih lah aman enggak ya dompet gua, tabungan gua, rekening masih aman enggak? Nah, supaya tenang, kamu perlu kita kasih informasi caranya untuk nambah pundi-pundi harta kamu tanpa effort yang berlebih.
1: Yes, kita bakal ngobrol nanti sama manajer marketing BeMore Indonesia, Ibu Aida M. Adam.
2: Yes.
1: Sesaat lagi ya.
2: Betul, ini adalah bisnis yang berhubungan dengan transportasi, tapi kamu tuh tinggal ongkang-ongkang kaki loh.
1: Bener, jadi bisa dapat passive income.
2: Nah itu dia, seperti apa dan bagaimana caranya, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara ya. Emang kalau orang pelit tuh ya, sahabat suara, karmanya tuh gak lama. Ada yang beli roti, dari awal bilang, sorry ya, gue cuma beli satu, gak bagi-bagi rotinya. Dateng ya satunya, segede
1: bantal.
0: Bukan bantal pak, ini mah ganjelan buat truk lagi di nagrek. Mam, no, abisin sordohnya.
2: Udah kayak UFO tau gak sih? Roti apa UFO? Gede banget ya Allah.
0: Kualat, karma mah cepet instan dulu.
2: Kalau yang ini gak bikin kualat.
0: Yang ini benar, yang ini serius sahabat suara.
2: Ini membawa keuntungan.
0: Betul.
2: Lahir batin, ya kan? Jadi sahabat suara, sekarang tuh kan perkembangan teknologi kan cepet banget ya?
0: Ya.
2: Bisnis digital itu udah kayak semua orang tuh menjalani bisnis digital kayaknya tuh di semua kalangan gitu ya kan.
0: Iya, dan karena, jadi daya tarik tersendiri nih.
2: Iya
0: ya, buat berbagai kalangan.
2: Benar, karena kan profitnya lumayan besar.
0: Yoi.
2: Terus operasional sehari-harinya juga mungkin lebih praktis.
0: Betul.
2: Gitu ya kan. Makanya jadi banyak bisnis yang sudah beralih ke sektor digital, kuliner, jasa, industri, transportasi tuh.
0: Betul.
2: Ya kan. Nah ini ngomong-ngomong transportasi, kita mau ngobrol sama
0: sharing-sharing seseorang. Juga sih Nul.
2: Betul.
0: Ngobrol sharing gimana cara cerdas untuk merintis bisnis transportasi gitu kan maksudnya ya.
2: Iya benar gitu.
0: Khususnya di bidang rental mobil dengan memanfaatkan kemudahan digital yang ada saat ini.
2: Sudah ada di ujung telepon sana. Ada manajer dari Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam. Halo.
0: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Gina, Mas Gina.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Aida? I miss you.
3: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga?
0: Baik.
2: Bu Aida ini hari ini nih kalau saya terawang ya Bu Aida ya.
0: Wah, cakep.
2: Bu Aida itu kayaknya akan menjelaskan tentang peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Benar enggak Bu Aida?
0: Enggak usah terawang.
2: Kenapa?
0: Emang kalau ada Bu Aida pasti ngomongin
3: ya?
0: Itu.
2: Bukan. Bu Aida aja miss. Aku
0: setiap
2: bisa
0: datang ke sini Bu Aida ngomonginnya itu, Nul.
2: Enggak
0: usah
2: gitu.
0: Terawang kalau itu mah.
2: Oh, ya sorry.
0: Bu Aida. Nggak, jangan bosen-bosen ya. Karena banyak banget yang nanyain, karena banyak banget yang penasaran dan juga tertarik sama hal yang kemarin sempat dijelaskan sama Bu Aida. Gitu.
2: Mungkin Bu Aida bisa spill-spill sedikit dulu tentang Be More Green tuh seperti apa sih Bu Aida?
3: Oke, ya tadi kan udah disanding tuh sama Mbak Gina. Kalau sekarang tuh semua arahnya udah ke digital ya.
0: Betul.
3: Apapun itu. Nah jadi nggak terkecuali transportasi. Bukti nyatanya sekarang kan kemana-mana kita gampang banget ya.
2: Iya.
3: Mau pesen kendaraan hanya dari gadget kita.
2: Betul.
3: Jadi kayak gampang banget.
0: Ringkes
3: nah,
0: ya.
3: Ini artinya peluang keuntungan dalam bisnis ini itu sangat besar.
0: Bisa.
3: Ini bisnis yang sangat potensial, masih sangat menjanjikan.
0: Ya.
3: Karena industri transportasi adalah salah satu kebutuhan.
0: Iya.
3: Transportasi ini kan kebutuhan, apalagi bagi masyarakat yang hidup di kota-kota besar.
0: Betul. Gak akan pernah ini ada habisnya aja Bu ya.
3: Betul, mobilitas tinggi kan nambah terus tuh orang yang butuh.
0: Iya betul.
3: Pertumbuhan penduduk nambah, yang tadinya kecil akan jadi besar.
0: Betul.
3: Akan jadi beraktivitas.
2: Iya.
3: Jadi akan butuh terus. Marketnya tuh luas banget karena ini adalah kebutuhan. Jadi kita tahu bisnis ini sangat menjanjikan, potensial keuntungannya besar di dalam. Tapi mungkin orang-orang tahu, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk masuk ke bisnis ini itu secara langsung.
0: Nah.
3: Karena ada keterbatasan modal mungkin, jadi kemampuan finansial, atau mungkin keterbatasan informasi. Nah, di sini perannya Be More, kita mau ngajak semua orang masuk ke bisnis ini, karena bisnis ini sangat menjanjikan loh potensial. Peluang income-nya tuh gede banget di sini. Jadi kita ajak orang masuk ke sini, tapi dengan cara yang lebih mudah. Mudah dalam artian tidak perlu modal yang besar. Dan yang tidak paham seluk-beluknya atau step-step masuk ke industri ini seperti apa, itu akan kita bantu. Jadi termasuk operasional, pengawasan bisnis, jalannya nanti seperti apa, dengan modal yang sangat terjangkau. Jadi di sini Be More ngajak orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah gitu.
2: Jadi bisa detail lagi Bu Aida, maksudnya konsep bisnisnya yang mudah ditawarkan sama Be More Green tuh kayak gimana?
3: Oke, jadi Be More Green ini tuh kita cari mitra. Jadi mitra join bersama masuk ke Be More, yang mana mitra di sini tuh berperan sebagai partner pemilik bisnis. Pemilik bisnis otomatis dapat keuntungan setiap bulan dong.
0: Yeah.
3: Dari bisnis yang dijalankan transportasi online ini. Nah, selain sebagai pemilik bisnis ya, mereka juga adalah sebagai pemilik unit kendaraannya.
0: Ya.
3: Nah, okay. Jadi bukan hanya dapat keuntungan dari setor dana contohnya, karena ini bukan investasi, ini real business. Jadi mitra di sini itu berperan sebagai pemilik bisnis sekaligus juga pemilik asetnya, pemilik mobilnya. Jadi kan kita yang kita rentalkan ini adalah mobil listrik. Jadi nanti mitra itu akan menjadi pemilik mobil listriknya. Tapi semua operasional, pengurusan mulai dari persiapan awal pemilihan unit kendaraan, persiapan operasional sampai dengan jalannya operasional nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi mitra tuh hanya menerima laporan, join sebagai mitra dengan membayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil aja. Jadi yang dibayarkan tuh DP mobil aja. Kemudian nanti operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Bimor. Mitra hanya mendapatkan laporan dan pembagian hasil, sharing profit 60% dari net profit setiap bulan kita kasih. Nah, jadi itu yang didapatkan oleh mitra. Sementara semua pengurusannya termasuk dengan pembayaran cicilan bulanan mobilnya itu diurus oleh Bimor sepenuhnya.
2: Kita jadi dapatkan, pokoknya kita terima bersih, tahu beres gitu.
3: Betul.
2: Ya Bu Aida ya.
3: Ya, pembayaran cicilan itu didapatkan dari omset harian yang dihasilkan mobil tadi yang kita integrasikan ke platform tempat kita kerjasama. Kebetulan Bimor ada kerjasama, ada agreement dengan layanan transportasi salah satu yang terbesar di Indonesia, pelopor, kita sebut aja aplikasi Hijau. Pasti Mbak Gina, Mas Ginos tahu.
2: Tahu.
3: Mobilnya dioperasionalkan di sana, jadi menghasilkan omset. Nah, itu nanti untuk bayar cicilan bulanan setiap bulan. Nanti setelah kemitraannya habis 5 tahun, beban cicilannya udah lunas, kita kembalikan mobilnya ke mitra sepenuhnya. Padahal di awal cuma bayar DP doang ya nilainya.
0: Lah mitra enak banget. Si mitra ini menang banyak dong.
3: Menang banyak, apalagi join lewat Bimor, biaya kemitraannya itu yang termasuk DP mobil tadi, itu jauh lebih murah dibandingkan DP langsung ke dealer tempat beli mobilnya tuh.
2: Cukup, Bu Aida. Jangan dilanjut, nanti kita bikin penasaran dulu sahabat-sahabat suara mengenai biaya-biaya yang lebih ringan itu ya kan.
0: Soalnya dulu ya, kalau namanya bisnis itu kan pasti ada enaknya ada gak enaknya. Nah ini tadi aku masih mencari gak enaknya di mana, masih belum nemu nih.
2: Itu dia,
0: masih belum nemu nih gue.
2: Belum ketemu dan mudah-mudahan gak ketemu ya.
0: Amin.
2: Isinya enak semua.
0: Amin.
2: By the way, sebelum kita lanjut lagi tentang kayak biayanya lebih murah lah segala macam,
0: mesti kemana nanya-nanyanya.
2: Iya, kemana tuh Bu Aida?
3: Oke, nanti boleh, karena ini kan kita batasin ya untuk harga spesial yang kita berikan hari ini. Itu terbatas hanya untuk 5 orang aja. Jadi boleh save dulu nomor yang nanti bisa bantu untuk dapat harga spesial ini. Ini pada CS kita yang tugas Laras. Nomornya di 0812 8888, 8-nya 4 kali, 2743. 0812 8888 2743.
2: Oke deh. Bu Aida, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Aida ya.
3: Oke, siap.
0: Oke. Terima kasih Bu Aida. Sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Suara Seru di

0: berisik banget, ini berisik banget, apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina ya di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Dan Kinos Gina lagi ngobrol-ngobrol yang benar-benar isi banget, daging banget, tentang bisnis rental yang sangat menjanjikan, tapi kita gak perlu effort banyak dan lebih.
1: Benar. Masih ada Bu Aida M. Adam selaku manajer dari Be More Green. Halo Bu Aida.
0: Halo lagi Bu Aida.
2: Ya, halo.
0: Oke, masih semangat aja nih Bu Aida nih, mantap.
1: Ini tadi itu loh Bu Aida yang tadi kita bahas tentang berapa biaya-biayanya, segala macam modalnya, start dari berapa. Nah ini waktunya boleh dijelaskan sama Bu Aida, monggo.
2: Oke, ya, jadi mungkin kita review dikit dulu yang tadi mungkin ada yang baru sempat dengar. Jadi ini kan untuk pemilihan kendaraannya itu ditentukan oleh Be More. Nah, karena kita pakai mobil listrik, saat ini mobil yang kita pilih itu adalah BYD Atoan.
0: BYD Atoan.
1: Atoan, oke.
2: Mobil ini akan menjadi milik mitra. Di awal bayar itu cuma bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil ini. Karena ini benar-benar mobilnya. Karena nanti pada saat pengajuan ke leasing itu sudah pakai nama mitra. Jadi jangan khawatir, ini udah langsung atas nama mitra ya. Tapi semua pengurusan dilakukan oleh Be More, termasuk pengajuan ke leasingnya. Nah, jadi kalau untuk ke harga, berarti kita harus patokan sama nilai mobil BYD Atoan ya, berarti ya. Karena kan bayar DP di awal. Jadi untuk BYD Atoan saat ini kita pakai OTR Jakarta. Jakarta saat ini itu di 207 juta deh
0: harganya.
2: Nah, untuk pembelian secara kredit itu aturannya harus DP 20-25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Be More.
0: Berarti kalau ngikutin aturan yang ada 40 jutaan tuh.
2: Betul,
1: lebih
2: 45 juta bisa. Nah, itu berarti biaya kemitraan di Be More yang harusnya 45 juta lah biaya terkecilnya ya, 45 jutaan. Ini harusnya make sense ya, karena DP mobil BYD-nya kan nanti mobilnya jadi milik.
0: Ya.
2: Nah, tapi hari ini kita ada penawaran spesial karena dapat subsidi langsung dari BYD. Kita kerjasama dengan BYD, ada kerjasama resmi. Jadi kita dapat subsidi, nggak harus bayar 45 juta DP-nya.
0: Tapi
2: cukup dengan bayar biaya kemitraan 25 juta rupiah aja.
1: 25 juta?
0: Itu udah sama mobilnya, Bu Aida?
2: Nah, itu 25 juta rupiah ini udah include DP mobilnya, asuransi all risk 5 tahun, termasuk pemasangan GPS dan juga biaya notarisnya.
0: Lah?
2: Karena kan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris.
0: Wah, wow. Menang banyak kita.
2: Betul. Jadi 25 juta sebagai modal bisnis untuk masuk ke bisnis transportasi online dengan mobil listrik, sementara pengurusan operasional semua ditangani sepenuhnya oleh Be More, termasuk pembayaran cicilan bulanannya itu dibayarkan juga dari operasional harian mobil tadi bekerja dengan platform hijau tadi. Kita juga ada agreement kerjasama resmi dengan platform transportasi online pelopor warna hijau. Nah, itu kita kerjasama. Jadi jangan khawatir, kita mengantongi banyak sekali bukti-bukti kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. BYD ya, kita tahu ya, salah satu brand mobil listrik terlaris. Kemudian juga aplikasi hijau, pelopor, salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Jadi gak main-main, perusahaan kita jelas, legalitas kuat. Dan juga antara mitra dan Be More nanti akan ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi secara hukum, ini juga kuat, ini sangat aman. Nah, jadi jelas, jangan khawatir. Karena tadi saya sempat baca-baca di TikTok, ada yang beranggapan kalau ini ada sedikit komentar negatif ya. Nah, ini bisa saya jelaskan kalau kita ini jelas ya. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang nggak main-main loh ya. Perusahaan kami juga jelas. Dan ini berarti membuktikan bahwa kita perusahaan yang berdiri berdasarkan namanya ada dasar-dasar hukum yang jelas. Perjanjian kerjasama kita dengan mitra juga
1: jelas.
0: Oh, kontraknya jelas ya.
1: Ya.
2: Betul. Jadi jangan khawatir, ini saat aman.
0: Aman.
2: Nah, untuk biaya kemitraan 25 juta tadi, itu sudah termasuk semua. Sebenarnya sudah sangat terjangkau loh. Tapi mungkin nggak semua orang siap mengeluarin 25 juta pagi ini ya.
1: Ya.
2: Kita kasih kemudahan cara bayar nih. Jadi silahkan boleh dicicil. Cukup DP dulu 8 juta rupiah aja.
1: Oke.
2: Sisanya diangsur tanpa bunga.
1: Wow, jadi diangsur selama?
2: Yang 25 juta. Ini sebenarnya fleksibel loh Mbak Gina. Mau berapa kali pun tenornya, itu tergantung kemampuan. Tapi catatannya, kita harus transparan. Nanti mobilnya baru bisa keluar dan operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya. Jadi bukan berarti bayar 8 juta mobilnya keluar.
0: Paham.
1: Ya.
2: Jadi silakan cicil berapa kali pun itu aman, bebas, terserah. Tapi mobilnya baru operasional dan menghasilkan keuntungan setelah lunas 25 jutanya. Jadi kalau misalkan 8 juta ada, boleh langsung registrasi sekarang. Karena ini kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang. Kita dapat subsidinya nggak banyak ya dari BYD. Jadi silakan hubungi CS kami dengan mengetikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812-8888-4x2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke Laras di 0812-8888-2743.
1: Nah,
0: wow, itu jadi berarti patokannya semua... 8 juta aja dulu, Nul.
1: Iya.
0: Untuk ngunci dulu, kita tuh untuk masuk ke apa ya, ke bisnis ini.
1: Benar, karena kan memang kuota yang terbatas. Sedangkan kalau misalnya kita beli langsung ke apa dealer mobilnya, harganya DP-nya pasti lebih tinggi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, 40-50, 45 deh.
1: Benar, gitu. Dan ini bisnisnya juga sudah terpercaya, ada dasar-dasar hukumnya. Jadi ya, ya insya Allah yang aman. Bukan kaleng-kaleng begitu.
0: Insya Allah aman.
1: Bu Aida.
2: Betul. Iya.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Banyak banget yang nanya dari TikTok, dari WhatsApp juga banyak nih. Nanti mungkin kita boleh slipin pertanyaan dari sahabat suara ya ke Bu Aida ya.
2: Boleh.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin Suara Seru cuma di Iswara.

0: ngobrol-ngobrol seru berisi daging semua sama Bu Aida tentang bisnis yang sangat menjanjikan yang berhubungan dengan transportasi ya.
1: Benar, jangan lupa tap-tap love comment ya. Kita masih live di TikToknya iswara.network. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Be More Green ini, boleh di TikTok, boleh.
0: Atau langsung telepon aja ke Kak Laras.
1: Iya, Kak Laras di mana nomornya?
0: 0812 8 4 2 7 4 3. Sekali lagi 0812 8 4 2 7 4 3.
1: Nah itu dia.
0: Betul ya Bu Aida ya?
2: Betul.
0: Asik.
1: Oke, kita ngobrol lagi sama Bu Aida nih. Tapi yang aku jadi penasaran ya Bu Aida, kenapa ini tadi kan kita udah ngobrolin tentang kalau mau jadi mitra bayar berapa. Mungkin diulang sedikit tadi, kalau untuk join kemitraan cukup bayar 25 juta ya Ibu ya?
2: Betul, jadi kalau join kemitraan yang harusnya untuk DP mobil aja itu sekitar 40 jutaan. Kalau di Bimor itu cukup 25 juta, itu sudah include semua tuh DP mobil, asuransi, GPS, dan juga biaya notaris.
1: Iya.
2: Nah, itu pun boleh dicicil. Kalau 25 juta masih terasa berat, boleh silakan DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, nanti apa yang didapatkan setelah join? Nanti kan operasionalnya itu berjalan secara harian. Ini diawasin sepenuhnya oleh Bimor, termasuk maintenance kendaraan itu oleh Bimor, dibantu Bimor semua ngurusinnya. Nanti bayar cicilannya juga dari operasional tersebut. Setiap bulan setelah bayar cicilan, bayar biaya operator, sisanya profit bersih itu masih akan kita bagi loh. Itu ada sharing profit, 60%-nya ke mitra, sisanya baru buat Bimor.
1: Karena setiap
2: Bimor
1: bulan ya Bu?
2: Betul, keuntungan yang didapatkan Bimor di sini itu hanyalah 40% dari keuntungan bersih. Jadi hanya itu aja, di awal aja kita udah kasih subsidi nih. Bukan Bimor sih yang kasih subsidi, tapi diwajibnya langsung, tapi melalui Bimor. Nah, jadi yang kita dapatkan itu hanya 40% keuntungan dari net profitnya. Nah, lebih besar ke mitra malah 60%-nya. Sementara cicilan mobilnya itu terbayarkan. Maintenance hariannya dilakukan sepenuhnya oleh Bimor. Kemudian pengawasannya, seleksi drivernya, trackingnya, pemantauan kendaraan dimanapun berada itu semua tanggung jawabnya Bimor. Sementara mitra hanya terima laporan detail setiap bulan yang itu sangat transparan. Nah, jadi dengan 25 juta sebenarnya ini sangat terjangkau loh. Ujung-ujungnya dapat mobil.
0: Benar.
1: Iya, betul. Nah, kalau perkara mobilnya ini Bu Aida, kenapa kok milihnya brand BYD atau One?
2: Oke, ini sebenarnya berhubungan dengan apa yang akan didapatkan mitra di akhir kemitraan nanti.
0: Ya.
2: Kenapa kita pilih BYD? Karena saat ini BYD ini menjadi brand mobil listrik terlaris saat ini ya. Itu dia mungkin kenapa kita sering lihat BYD di mana-mana. Kok banyak banget ya seliweran.
1: Iya.
2: Karena memang saat ini jadi favorit banget kendaraan terlaris untuk mobil listrik. Karena kualitas mesin dan baterai mereka memang best banget, luar biasa. Mereka menggunakan teknologi blade baterai. Ini baterai yang super awet, tahan lama. Ini untuk di kelasnya mereka terbaik lah pokoknya. Baterai mereka tuh sampai uji coba tusuk paku dan baterai itu tetap bisa bertahan. Bisa bertahan lama. Nah, klaimnya mereka, klaim BYD, itu baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
1: Iya.
2: Jadi setelah mobilnya kita kembalikan ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Kita tahu kan mobil listrik yang paling urgent komponen yang paling inti di
0: baterai
2: mobil adalah baterai.
1: Betul.
2: Nah, sementara ini baterainya tuh yang luar biasa tahan lamanya. Jadi kondisinya layak. Kemudian juga daya tempuhnya panjang. Jadi sekali ngisi daya, charge, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang jauh, yang panjang. Berarti cocok untuk bisnis ini. Jadi menghemat biaya operasional untuk charging. Kemudian juga desain premium, tapi harganya tuh sangat terjangkau. Dengan fitur secanggih yang tadi udah saya sebutin ke kualitasnya, ini harganya termasuk terjangkau loh. Padahal kan kalau kita lihat tuh keren tuh modelnya, canggih juga fiturnya, baterainya bagus. Tapi harga termasuk terjangkau. Itu dia cicilannya lebih ringan. Cicilan ringan artinya operasionalnya, biaya operasional juga lebih kecil kan?
1: Iya.
2: Cicilan ringan dan juga pengajuan ke leasing lebih mudah. Nah, jadi nanti kita berharap dengan penggunaan BYD ini, kendaraan yang kita jaga, yang dititipin oleh mitra saat kita kembalikan ke pemiliknya masih dalam kondisi sangat layak. Dan dalam aktivitas bisnis selama 5 tahun, kita bisa menekan biaya operasional supaya lebih kecil,
0: iya,
2: supaya
0: dong
2: bisa menghasilkan profit lebih maksimal.
0: Nggak untuk kita bagikan setiap bulan.
1: Iya benar. Nah kalau misalnya Bu Aida, ada kaum-kaum have yang mendengarkan gitu ya, merasa kayak oh ternyata murah sekali ini untuk join kemitraan gitu, boleh nggak kalau misalnya lebih dari satu unit?
2: Nah ini sebenarnya juga menjawab, sebenarnya kan kita udah punya banyak mitra nih yang sudah operasional kendaraannya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kemarin joinnya cuma satu, karena kan kita udah jalan sekitar tahunan lebih ya, karena kita operasional sejak September 2025. Ini juga mungkin menjawab kekhawatiran orang-orang, takutnya ini masih sekedar rencana doang.
0: Iya.
2: Jangan khawatir ya, operasional kita udah berjalan
0: udah tahunan jalan lebih. Oke. Okay.
2: Dari September, dan mitra kita tuh yang
0: puas ya,
2: operasional. Iya, sekitar 300-an. Ini puas banget dengan apa yang mereka dapatkan setiap bulan. Masih dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil.
0: Ya.
2: Karena kan beda-beda pasti hasilnya.
0: Iya dong.
2: Tapi mereka happy. Nggak ngurus apapun, tapi bisnisnya tetap jalan, cicilan mobilnya terbayar. Masih dapat keuntungan setiap bulan. Nah, jadi banyak yang tadinya tuh join cuma satu unit belinya, tiba-tiba sudah dapat keuntungan, itu mereka nambah lagi, nambah satu atau nambah dua kalau mampu.
1: Wow. Nah, berarti boleh ya Bu Aida?
0: Boleh, karena terbukti.
2: Sudah boleh, tapi yang kita terima hari ini tuh 5 nama ya. Jadi kalau namanya masuk dalam penerima subsidi lah, istilahnya kuota penerima subsidi dari BYD sampai dapat harga murah. Saran saya mah kalau misalkan duitnya ada, belinya jangan satu,
1: langsung dua atau tiga gitu ya.
0: Jadi boleh ya. Betul. Tapi ya rebutan karena itu tadi ngikat, hari ini cuma 5 ya,
2: Boide ya. Betul. Cuma 5. Okay. Jadi ngikat harga yang sekarang. Maksudnya itu kenapa harus join sekarang? OTR itu berubah-berubah loh. Di awal kita kerjasama dengan BYD saat awal banget, itu harganya tuh masih di bawah 200 juta, masih 190 sekian juta.
1: Sekarang naik ya, Bu.
2: Udah tahu-tahu lebih dari 200 juta karena memang berubah-berubah, karena ini brand terlaris. Jadi kalau misalkan DP sekarang, join sekarang kan enggak harus 25 dikali 2, contohnya beli 2 unit, bisa 8 juta dikali 2 dulu.
0: Betul.
2: Pelunasannya boleh bertahap. Mungkin saya ngelunasin 1 unit dulu ya, nanti satunya saya lunasin setelah mobilnya operasional. Itu boleh. Bahkan kita sarankan supaya memang ngelihat dulu lah hasilnya, baru ngelunasin satu lagi.
0: Benar.
1: Jadi boleh sekali lagi Bu Aida, kalau misalnya untuk yang tadi kuota subsidi dari BYD ini kan terbatas, berarti kan harus menghubungi untuk informasi detail kan. Kemana ini detailnya hubunginnya Bu Aida?
2: Jadi kalau misalkan cek saldo 8 jutanya ada, boleh tuh langsung registrasi, hubungi, bisa di WhatsApp aja ya. Kalau di telepon nomornya sibuk, takutnya nanti akan kelewat dari kuotanya karena cuma 5.
1: Oke.
2: Jadi ketikkan promo Iswara spasi nama, kirimkan via WhatsApp ke Laras di 0812 8888, 8-nya 4 kali, 2743. Sekali lagi Laras di 0812 8888 2743.
1: Itu tuh mudah-mudahan sudah dicatat ya sama sahabat suara. Kalau yang penasaran mau join ya kan, bisa nanti detailnya hubungin ke Laras.
0: Gitu. Bu Aida, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Oke.
0: Jangan kemana-mana Bu Aida dan juga sahabat suara, karena Kinos Gida akan segera kembali, tetap di Suara Seru.

0: suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia adalah pemungkas, bukan Bambang.
1: Ah.
0: Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Lah itu dia, kita masih ngobrol tentang Be More Green sama Ibu Aida M. Adam selaku manajer dari Be More. Yes. Nah kita ngobrol lagi, Bu Aidanya masih ada nggak, Bu Aida?
2: Bu Aida.
3: Ada dong.
1: Ada ya Bu Aida. Bu Aida nih, kita ngobrol lanjutan ya. Tadi kan udah dibahas tentang biayanya berapa. Terus abis itu mobilnya yang terpilih kenapa BYD atau One gitu. Nah kalau memang dari obrolan kita tadi nih Bu Aida, ada yang tertarik ingin bergabung, alur pendaftarannya sama persyaratannya yang harus disiapin tuh apa aja gitu Bu Aida?
0: Nah, itu dia.
3: Oke, jadi untuk biayanya kan tadi udah kita kasih tahu kalau kita dapat subsidi spesial ya dari BYD-nya. Kalau nggak percaya boleh cek langsung deh ke BYD. Takutnya ini dianggap bahasa promosi doang nih, dari harga sekian menjadi sekian, Senin harga naik, enggak ya?
0: Ya.
3: Karena memang segitu untuk DP mobil itu harusnya 20-25%. Aturannya seperti itu. Kenapa kita lebih murah di sini? Karena kerjasama langsung dengan BYD dan ada subsidi. Nah, jadi harganya boleh 25 juta aja, itu sudah termasuk DP mobil dan lain-lain.
1: Okay.
3: Nah, kemudian kalau misalkan berat, itu boleh dimulai dari 8 juta dulu. Sisanya diangsur tanpa bunga, mau berapa kali pun itu boleh, fleksibel. Tapi nanti mobilnya baru bisa keluar operasional dan menghasilkan keuntungan itu setelah lunas 25 jutanya.
0: Makin cepat makin cepat lunas 25 berarti makin cepat beroperasi ya.
3: Betul, karena jangan sampai ada yang salah sangka ya. Karena kemarin ada sempat seperti itu. Katanya loh, kok masih harus nyicil, kok masih belum dapat keuntungan tuh, saya udah bayar 8 jutanya. Belum dong.
0: Kan belum lunas 25-nya.
3: Sebenarnya masih termasuk murah,
0: murah
3: banget.
0: Iya,
1: benar.
3: Ya, itu aja udah kita bantu. Nah, ini 8 juta maksudnya ini hanya kemudahan cara bayar. Kalau 25 juta masih terasa berat. Nah, setelah itu nanti dapat keuntungan setiap bulan itu dari sisa biaya yang sudah, sisa omset yang sudah dikeluarin buat bayar cicilan dan bayar biaya operator. Itu didapatkan setiap bulan yang fluktuatif besarannya.
0: Ya.
3: Itu kalau dari mitra yang sudah join, mereka tuh happy-happy aja, puas dengan apa yang mereka dapatkan. Karena mereka mikir, lah saya kan gak bayar cicilan lagi.
1: Iya.
3: Mau berapapun keuntungan yang didapatkan setiap bulan, ya gak masalah, tuh aman. Nanti juga mobilnya akan menjadi milik mitra, kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
0: Ya.
3: Kita jaga dengan baik, kita maintenance dengan baik juga kendaraannya. Ya. Jadi sebenarnya aman. Nah untuk persyaratannya sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih. Yang pasti namanya sudah bisa diajukan ke leasing. Datanya berarti harus aman dari BI check-in. Itu yang pertama.
1: Ah itu yang terpenting ya Bu Aida ya.
3: Nah itu aja sebenarnya. Kalau namanya udah bisa diajukan ke leasing, tidak ada masalah dengan BI check-in, otomatis pasti mobilnya akan lebih cepat keluarnya.
1: Iya benar sih.
3: Karena kan mobilnya udah atas nama mitra.
1: Lah mobil iya aja atas nama mitra, itu dia. Terakhir nih Bu Aida, ada pesan gak nih buat masyarakat yang mau mulai membangun bisnis gitu ya, tapi masih ragu nih untuk mengambil langkah bersama Be More Green? Gimana
0: masih
1: Bu Aida?
0: Masih takut-takut gitu loh Bu Aida.
3: Ya oke, okay. Jadi saya yakin sih semua orang pengen punya penghasilan tambahan in this economy ya. Orang
1: iya,
3: ada ngeluh, kok gaji saya gak bisa mengcover semua kebutuhan yang tiap bulan nambah terus. Nah, jadi pengen punya penghasilan tambahan. Tapi selalu orang berpikir, punya bisnis itu harus modalnya gede, ratusan juta. Nah, sekarang sudah ada Be More, kita buktikan bahwa menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha, pebisnis, itu tidak harus punya modal besar loh. Yang pasti kita paham untuk gimana caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi era digital seperti sekarang ini. Nah, jadi kita bantu kalau memang keterbatasan waktu, keterbatasan modal, itu yang menjadi kendala paling utama. Sekarang sudah ada Be More yang membantu supaya semua orang bisa punya bisnis tambahan, bisa punya penghasilan tambahan tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya.
0: Iya benar.
3: Selain itu juga bisa langsung dapat aset berupa mobil listrik BYD atau
1: Jadi
3: mudah-mudahan semua bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses dengan join bersama Be More.
1: Nah,
0: literally benar-benar kalau udah beres 25 tuh kita enggak ngapa-ngapain dan enggak keluar apa-apa lagi ya.
1: Benar, jadi tinggal menunggu bagi hasil setiap bulan.
0: Sama nanti habis beres kontrak
1: mobilnya
0: balik
1: jadi milik mobilnya. Kita enggak perlu pusing mikirin cicilan tiap bulan,
0: iya kan? 25 boleh dicicil.
1: Boleh dicicil pula.
0: Mulai dari 8 juta lagi.
1: Lah itu dia.
3: Oh, ya, mungkin bunga. Yang dibayar itu ini mungkin harus kita jelaskan juga, yang dibayar itu mungkin kayak pajak.
0: Oh iya pajak.
1: Oh iya.
0: Setahun sekali. Setahun sekali.
1: Insyaallah masih murah ya Bu Aida ya.
3: Iya, kalau mobil listrik kan pajaknya juga saat ini masih kecil ya.
0: Kecil. Iya. Dan setahun sekali juga kan Bu Aida, enggak setiap bulan.
1: Ya, itu dia.
3: Oh, ya, mungkin bunga. Yang dibayar itu ini mungkin harus kita jelaskan juga, yang dibayar itu mungkin kayak pajak.
0: Oh iya pajak.
1: Oh iya.
0: Setahun sekali. Setahun sekali.
1: Insyaallah masih murah ya Bu Aida ya.
3: Iya, kalau mobil listrik

0: dikit lagi. Jadi silakan ke Laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
1: Iya, itu dia jadi makasih sahabat ya, suara Mbak ya. Terima kasih.
2: Sama-sama, Bu Aida, sehat terus, sukses untuk Bimor ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Selamat hari Jumat. Waalaikumsalam.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, mau mengucapkan happy weekend buat kamu semua, sahabat Suara. Mungkin buat kamu yang masih bingung, gak tahu, aduh weekend ini aku mau kemana sama siapa, kayak gimana, pakai apa.
1: Banyak sekali event-event yang akan digelar di Jakarta.
0: Ada yang gratis gak, Dul?
1: Ada dong, ini ada konser gratis di Jakarta. Hihi. Ada penampilan spesial Tulus,
0: Teh Hijau,
1: Bernadia,
0: Bernadia
1: dan Yura Yunita. Bernadia, udah ini mah best semua.
0: Apa itu? Bukan itu.
1: Nana benyenang.
0: Nah itu.
1: Itu. Kan sama tadi yang
0: ini sebenarnya Yura Yunita tuh yang berarti yang itulah gue tahu.
1: Ada. Pokoknya Yura ini Yunita. Tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 ya.
0: Disensi.
1: Tanggal 2 berarti ini hari ini tanggal
0: berapa? Hari ini.
1: Oh iya benar, hari ini.
0: Hari ini sampai hari Minggu.
1: Jam 19 waktu Indonesia Barat di Senayan City, Jakarta.
0: Betul. Terus ada lagi juga nih, Home Sweet Lawn The Musical di Taman Ismail Marzuki. Cikini. Jumat 2 Oktober 2026 jam 7:30 malam, lokasinya di Graha Bakti Budaya Tim, Jalan Cikini.
1: Hari ini nih, kalau yang enggak tahu mau kemana bisa kali
0: bisa
1: ini
0: tuh,
1: nonton nih ya.
0: Bisa ke Sensi, bisa ke ini Taman Ismail Marzuki.
1: Benar, atau mungkin ada yang mau kulineran? Ada jelajah kuliner di ITC Mangga 2.
0: Wow.
1: Udah mulai dari 25 September tapi berakhirnya di 11 Oktober.
0: Masih lama.
1: Ini lama. Kayak street food gitu deh, sama banyak hiburan-hiburan menarik di wilayahnya ya, di ITC Mangga 2 gitu.
0: Workshop membuat batik. Ah, pas banget nih sama kita hari ini yang sedang memperingati Hari Batik ya.
1: Iya.
0: Jadi ada workshop membuat batik. Ini nanti hari Minggu tanggal 4. Dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Lokasinya di Dapur Solo Matraman, Jakarta Timur. Aku tahu, Nul.
1: Dekat rumah kita.
0: Itu dekat Lampu Merah. Kita pernah ke situ.
1: Iya,
0: ya sekali lagi ada Dapur Solo Matraman yang namanya workshop membuat batik.
1: Tapi ini ada biayanya 100 ribu ya.
0: 100
1: tapi
0: ribu
1: itu
0: ya.
1: Udah termasuk batik, kit, pendampingan. Terus hasil karyanya nanti boleh dibawa pulang.
0: Yes.
1: Ditambah dapat voucher 50 ribu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Satu lagi ada The First Indonesia World Mental Health Day Run.
1: Lari ini.
0: Lari, betul.
1: Oh iya benar.
0: Hari Minggu 4 Oktober di Taman Mini Indonesia Indah alias TMII. Aktivitasnya lari santai, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, dan ada juga diskusi kesehatan mental.
1: Sekarang udah enak banget kan TMII ya?
0: Iya.
1: Bisa buat kayak car free day-an ala-ala di situ kan?
0: Betul. Yang boleh lewat situ cuma mobil listrik sama motor listrik sama sepeda listrik.
1: Iya. Tuh, silakan deh
0: monggo tinggal
1: pilih. Mau kemana tuh sahabat Suara?
0: Film
1: ya kan?
0: Bioskop juga banyak. Ada Resident Evil.
1: Masih.
0: Gua belum nonton. Terus
1: Endgame yang Encore juga masih ada.
0: Endgame Encore betul.
1: Iya. Terus ada apa lagi ya? Film Indonesianya juga lagi banyak. Ada film apa dah?
0: Ada yang Fall 2 juga ada. Yang hari Rabu kemarin keluar apa, Pak? Coba lihat dong.
2: Rabu.
0: Ada Resident Evil udah ya, Rabu kemarin ada yang baru keluar tuh.
1: Iya. Ada Warga Rusun 609.
0: Nah tuh, Bagaimana Aku Tanpamu.
1: Ada Lobang Buaya.
0: 309 ada... hari sebelum tragedi berdarah.
1: Betul. Wih. Ada lagi Digger, ada Agensi Rumah Tangga.
0: Silakan. Tuh,
1: ya kan?
0: Yang mau nonton, yang suka nonton, kanannya monggo. Kita kok nggak nonton sih dulu? Nah, ada Conjuring dulu.
1: Conjuring.
0: Oh, Conjuring.
1: Iya, Conjuring.
0: Kelesetannya Conjuring, sebel banget sih. Ya udah, kita pamit ya sahabat Suara.
1: Terima
0: sekali
1: kasih
0: lagi
1: ya.
0: Happy weekend semuanya. Terima kasih udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat hari Jumat dan selamat hari Batik Nasional buat kita semua sahabat suara. Hari ini seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren gak pakai iklan.

barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini ya. Dan itu dia barusan Aditya dengan Juwita yang menemani kita di pagi hari ini, sahabat suara. Lagu yang cukup membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena habis ini aku akan puterin kamu lah.

kayak di lagu ini tuh kan sebenarnya nyeritain soal betapa kita hidupnya tuh penuh sama rasa syukur yang banget-banget yang mendalam gitu sahabat suara, karena kita tuh akhirnya mendapatkan sebuah cinta yang tulus gitu. Sekaligus ini tuh juga reminder lah ya, pengingat buat kita semua biar gak gampang nyerah buat yang namanya berjuang demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, abis ini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

Sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Masih sampai jam 2 kita bersama, artinya masih akan banyak banget topik yang aku bisa ceritain ke kamu, lagu-lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan itu dia Warna dengan 50 tahun lagi. Habis ini sahabat suara akan ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Ini udah masuk bulan Oktober sahabat suara, yang artinya tanggal merah tuh kan kita udah gak ada ya. Jadi libur lagi ya nanti pas Natal tahun baru. Jadi buat kamu yang udah otw-otw burn out, udah otw gak bisa ngerjain apa-apa karena stuck gitu ya, badannya gak bisa ngerjain apa-apa, semangat. Kalau masih ada jatah cuti pakai, karena ingat kata Hindia, Berdansalah, karir ini tak ada artinya ya gak sih. Abis ini juga akan ada Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata. Seru ya, hari ini tuh lagu-lagu yang aku puterin buat kamu tuh lagu-lagu yang happy gitu. Baik kan, aku sahabat suara, kayak udahlah galaunya ntar dulu. Biarin aja kalau yang mau request lagu galau aja yang nantinya aku puterin. Cuma abis ini, itu dia Hindia dan juga Tiara Andini. Apalagi abis ini sahabat suara, aku tuh akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu. Dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: Masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bercanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sobat Suara, ini di luar tuh lagi panas banget ya. Dan kalau panas banget gini, bawaannya tuh pengennya minumnya yang seger-seger gitu kayak. Dan sehat lah ya, karena lagi musim sakit juga. Karena banyak banget nih teman aku yang kena influenza A. Jadi mau yang seger, mau yang sehat. Jadi kepikiran tuh kayak kalau gak fresh juice atau gak smoothies kali ya, enak tuh. Makanya sekarang ada nama minuman, namanya itu Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia. Dan sekarang udah hadir nih di Indonesia. Jadi ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif TransJakarta dan TransJabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif TransJakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk TransJakarta dan Rp10.000 untuk TransJabodetabek. Namun, angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Nih buat kamu sahabat suara yang laki-laki ya. Banyak dari teman aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi ini untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Menikah kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

yang nanti di nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, sahabat Suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak gak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, sahabat Suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, sahabat Suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, sahabat Suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: Siang-siang gini tuh enaknya minum yang seger-seger kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling bener minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu, ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
4: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Dan tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So langsung aja WhatsApp ke 0816-1141-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

Kayaknya kita sampai Desember tuh masih lama banget, yang mana udah gak ada lagi tuh yang namanya tanggal merah long weekend. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja. Udah gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari. Tambah 10 hari cuti enggak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita bisa cuti. Itu sebulan tuh sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari, akan digunakan buat apa sahabat suara?

0: sini nongkrong bareng Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara nih, kayaknya udah banyak threads yang bilang kalau anak muda zaman sekarang ternyata lebih takut miskin daripada takut gak nikah-nikah. Bener gak nih sahabat Suara ya? Karena ada statement dari Dr. Ida Ruwaida, jadi dia tuh dosen sosiologi gitu ya, yang bilang kalau anak muda takut miskin daripada takut gak nikah-nikah tuh ada benernya, tapi agak misleading nih sahabat Suara. Kenapa banyak anak muda tuh yang lebih takut gak punya duit? Karena sebenarnya zaman sekarang tuh mereka konsumtif dan juga FOMO. Ya gak sih? Sesimpel kayak tren Dubai Cui Cookie yang kemarin deh ya. Banyak loh orang yang rela ngantri, rela beli satu pieces Dubai Cui Cookie yang harganya tuh kurang lebih 80 ribu. Paling murah tuh kayak 70 ribu sahabat Suara. Karena keseringan FOMO-nya itu akhirnya jarang nabung. Padahal harusnya kebiasaan konsumtif harus dibarengin sama kesadaran finansial yang juga benar sahabat Suara. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dibanding mikirin nikah. Apalagi kayaknya sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu makin gede ya kan. Jadi sebenarnya mindset mereka lebih kayak, ya gimana mau nikah kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan. Setuju?
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Siang-siang gini tuh enaknya minum yang seger-seger kali ya. Tapi kan di luar tuh sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling bener tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie, bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku, follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Jakarta.com. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa. Emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal hompimpa gitu, gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Chef Rizka masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Serang.
6: Bobi juga diserang.
5: Diserang batu.
4: Kalau nggak salah, praktik debus kan? Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
5: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja. Iya.
5: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
4: Iya.
5: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
4: Bapak
5: Dian Toto
4: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu. Resi.
5: Bukan.
7: Serang.
4: Oh, Serang.
6: Gitu, bapak juga diserang.
5: Diserang banget.
4: Diserang banget. Kalau nggak salah praktik debus kan.
5: Ada lagunya tuh.
6: Apa tuh?
5: Kiserang.
6: Keserang.
5: Sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
6: Bukan.
7: Serang.
4: Oh, Serang.
6: Gitu, bapak juga diserang.
5: Diserang banget.
4: Diserang

0: Terus berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia gitu. Katanya, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih, bentar lagi gitu ya. Buru-buru, dia udah buru-buru. Pas dia keluar, udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
2: Okay.
0: Berak lagi lah, misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu
2: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
2: Oh,
0: sampai gue drop dulu. Udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
2: Anak berbakti.
1: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Sudah hampir jam 2 siang yang artinya sahabat suara Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus sahabat suara, jaga kesehatan karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah gak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend, sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA, kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.
2: Di suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

26. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore, ketemu lagi.
3: Hai. Hai. Selamat hari Jumat, semoga serem.
2: Kita akan memasuki Jumat
3: nah,
2: misteri.
3: Kalau gitu enggak jadi serem dong takutnya. Loh, itu jadi kayak serem, ini ya? Apa tuh namanya? Apa? Information.
2: Iya, kayak hard news gitu ya.
3: Betul.
2: Ini katanya warna cat itu bisa membawa sial dan mempengaruhi feng shui. Warna cat rumah. Warna cat rumah lu apa, Jill?
3: Magenta.
2: Magenta, magenta orkestra.
3: Yang sebelah barat magenta, yang sebelah timur tuh.
2: Oh, beda-beda.
3: Karena kan mempengaruhi feng shui kan.
2: Ini dia.
3: Gitu.
2: Oh, jadi lu percaya itu ya? Berarti ya?
3: Enggak sih, berhubung di skrip tulisannya gitu. Tapi kalau gua mah enggak mempengaruhi ya, enggak percaya.
2: Lu kagak percaya?
3: Mana ya? Kalau gua sih mungkin enggak percaya, tapi tetap waktu gua mau cari cat rumah, gua baca-baca ini tuh artinya apa gitu sih.
2: Oh, kalau gua jujur kagak, gua suka warm white, ya udah gua beli aja gitu, kagak gua cek-cek feng shui-nya gitu.
3: Itu dia. Nah, tapi gimana tentang sahabat suara? Apalagi dengan adanya pertanyaan dari Gen Z yang mempertanyakan nih, pada percaya gak sih warna-warna tertentu tuh punya kaitan dengan hal mistis?
2: Percaya atau tidak percaya? Langsung aja 0816 114 1014. Atau kita sudah on di TikTok.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga suara warga Indonesia. Gue tau lo tadi gara-gara gue pengen bilang ini lagunya semangat banget nih buat hari Jumat, malah gue keserimpet.
1: Ini adalah sebuah lagu dari
2: Jakarta Moving All Star.
1: Oh, aku tuh tiba-tiba jadi kayak pengen perform gitu.
0: Gue kayak langsung jadi
1: kayak Broadway gitu.
0: Gue kayak langsung pengen jadi Moulin Rouge gitu.
1: Oh, oke. Okay. Apa?
2: Senandung gugusan bintang.
0: Oke.
1: Semoga lagu ini bisa mewakili, menggambarkan perasaan sahabat suara saat ini, hari Jumat ini, Jumat sore memasuki weekend.
0: Yes, ini hari kedua di bulan Oktober. Semoga kita semua baik-baik aja, naik pangkat ya. Selamat untuk orang-orang yang barusan aja dilantik ya.
1: Kan udah kemarin itu mah.
0: Iya kemarin ya. Eh iya. Hari ini juga ada kan? Yang buat tim press kan.
1: Oh, iya.
0: Kalau Jill dari abis ngajar ya? Kamu ya? Ih, kau enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku kemarin diceritain Jill kan, Jill ngajar apa kan? Itu bakal seru banget sih kalau misalnya. Itu udah boleh diceritain
1: jangan
0: belum
1: dulu,
0: sih?
1: Jangan dulu.
0: Belum
1: jangan
0: ya.
1: Dulu. Pokoknya nanti akan
0: experience
1: ada
0: experience ya, iya. Itu experience pokoknya ya.
1: Akan ada wahana seru lah pokoknya.
0: Seru cuman banget.
1: Yang gue mau ceritain adalah kadang-kadang I'm a multitasker kok.
0: Gue
1: ada orang yang enggak bisa multitasking, ada orang yang bisa. Gue itu termasuk bisa multitasking. Tapi selama 2 minggu ini emang gue capek banget.
0: Oke.
1: Dan satu texting capek banyak lah gitu. Jadi tadi tuh udah lumayan drain dari MRT, tap ini wah segala macam. Jadi begitu gue nyampe ke kantor, sahabat suara disambut oleh mbak-mbak yang ada di bawah. Selamat sore. Gue udah pakai headset baru JTEC gue yang baru gue beli gitu. Gue berasa udah pakai tas. Apa sih tas gue?
0: Hermes.
1: Trader Joe sekarang lagi viral.
0: Oh lagi viral.
1: Gue kayak berasa gue jalan tuh gue kayak udah, wah gue New Yorker banget. Begitu gue masuk ke bawah, yang gue tap bukan ID card, gue tap flash. Kok nggak masuk masuk ya? Aduh, kenapa ya? Apa gue kemarin belum tap out? Pas gue liat, ya
0: salah. Flash. Salah.
1: Ya, ternyata kartu flash yang aku tap.
0: Iya, ya biar
1: gagal jadi New Yorker aku tuh.
0: Gagal jadi New Yorker. Kamu kan ini pesanggrahaner.
1: Iya, tapi kan kalau di pesanggrahan kan enggak pakai tap-tap gitu. Untung yang ngelihat enggak terlalu banyak. Diliatin sih sama mbak-mbak yang di bawah, cuman dia kayaknya lebih ke aduh kasihan, ini udah oma-oma lebih banyak skip gua.
0: Lo tau enggak mbak-mbak yang di bawah tuh yang di meja itu dia sebenarnya colek-colek kan di bawah tuh, lihat-lihat tuh. Ih, skip tuh, skip gitu.
1: Dia iya, padahal maksudku tuh kalau aku mau skip ntar malam aja, jangan sekarang.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yeay, Jill Vandis, Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
0: Yes, ini kan kirim aku bunga. Slang dong.
1: Slang.
0: Ya. Bunga warna-warni cakep ya.
1: Bunga warna-warni cakep, warna hitam cakep.
0: Bunga apa,
1: mawar Pak? Hitam?
0: Oh, oke, belum pernah lihat sih aku. Tapi kalau mawar kan biasanya mawar hitam biasanya aku lihatnya tuh punya Bianca Castafiore. Itu. Iya. Tapi kan udah itu di komik ya. Iya. Jadi yang gue lihat tuh mawar warna merah-merah yang kayak
1: merona,
0: menyala
1: gitu.
0: Untuk bunga, untuk baju, untuk bibir cakep. Kalau untuk dinding rumah
1: cakep
0: enggak? Ternyata ada hitung-hitungannya buat feng shui.
1: Jadi maksud lo warna cat rumah ini bisa jadi bawa sial gitu.
0: Ya,
1: kalau misalnya enggak sesuai dengan feng shui-nya.
0: Mempengaruhilah kalau kamu memang percaya. Ya boleh dong dibilang percaya sama feng shui apa enggak dong ya?
1: Iya, bisa.
0: Sebenarnya
1: bisa.
0: Kan.
1: Tapi kalau lu dalam memilih cat rambut cat rumah gimana?
0: Kenapa?
1: feng shui-an enggak? Kalau lu?
0: Mungkin enggak feng shui, tapi gue karena rumah gue itu yang standar warm white lah kayak okay. Tadi lo bilang. Cuman ada satu bagian-bagian tertentu yang gue warnanya tuh hunter green. Warna hijau.
1: Dalam konteks estetik atau memang...
0: Kamar gue hunter green.
1: Oh, I see.
0: Ada satu bidang rumah gue yang hunter green. Kamar JJ satu bidang hunter green. Kamar anak ya. Kamar anak yang satu lagi hijau mint, ungu, sama pink.
1: Itu Jema berarti.
0: Ya udah pasti lah. Feng shui juga kayaknya gak ngaruh kalau sama dia.
1: Iya.
0: Nah ternyata, bukan ternyata sih, akhirnya kan kita memang mengetahui kalau warna cat rumah itu bisa jadi membawa sial kalau dipengaruhi atau whether you believe in feng shui atau enggak. Kayak tadi gue bilang warna merah, merah menyala. Kalau menurut budaya Tiongkok, itu kan simbol keberuntungan. Makanya kalau lo dapet
1: baju merah,
0: angpau itu kan warnanya merah. Tapi kalau lo taruh di cat rumah, katanya suasana rumah tuh jadi tegang dan emosional. Ya iya sih.
1: Tunggu. Di mana lo pernah lihat cat rumah merah gitu? Merahnya ada merah aja. PDI lagi. Ada aja. Ada, serius lo?
0: Ada aja.
1: Gue kagak tahu lagi. Iya. Tapi kalau misalnya gue boleh milih ya, gue tuh memang cenderung suka kalau gue ngecat rumah nanti kayaknya abu-abu atau hitam gitu.
0: S.
1: Nah, ternyata abu-abu sama hitam itu apalagi hitam pekat nih sahabat suara, itu bikin suasana rumah tuh terasa berat katanya. Terus warna ini juga dikaitin sama duka, kesepian, dan aura suram. Itu gue tuh
0: hitam.
1: Kebayang mah kamar gue cat hitam.
0: Nah,
1: kamar duka. Terus abis itu di ujungnya ada menyan gue bakar.
0: Ya itu beda lagi. Kalau itu emang nyari.
1: Iya.
0: Cuman tadi kan lo bilang abu-abu kusam. Abu itu okay, gini. Abu-abu kusam tuh kayak apa sih, Goy?
1: Kayak di kafe-kafe gitu loh. Yang apa? Industrial. Kalau abu-abu monyet tuh yang mana?
0: Beda, nggak tahu. Itu dia, pokoknya grey kali ya, grey.
1: Iya grey.
0: Pokoknya grey.
1: Ini grey ini nih.
0: Ya abu-abu itu kalau terlalu berlebihan nggak pakai pencahayaan.
1: Yang baik ya.
0: Kesannya tuh ruangannya dingin, kurang hidup. Sementara kalau hitam tadi kan bleak. Tapi aku kan nggak susah sih ya. Aku kan anak HGTV dalam artian gue suka banget nonton. Dekor rumah atau dandanin rumah. Di luaran sana kalau rumah lo warna dindingnya hitam tapi dengan pencahayaan yang pas
1: baik,
0: kayak rumah-rumah orang Korea yang estetik, itu cakep-cakep loh.
1: Nah itu dia maksud gue. Tapi ya kayaknya sih kalau misalnya sekarang itu gue cat kamar gue jadi hitam sih, kayaknya gue diomelin bini gue ya kayaknya ya.
0: Ya iya.
1: Kayak, ngapain sih lu gitu itu kayaknya dia. Sih.
0: Kalau di tempat lu boleh cat bebas?
1: Bebas.
0: Gak harus bilang developer?
1: Kalau misalnya lu minta tolong, yes lu harus bilang. Tapi kalau lu ngecat sendiri bebas. Kan gak ngetok-getok. Kalau getok-getok baru lapor. Getok-getok palanya.
0: Enggak dong, getok-getok bikin dinding kan.
1: Iya.
0: Nah tapi ya itu dia, mungkin kalau warna hitam atau warna abu-abu, warna merah masih lucu kali ya. Selama lu apapun warnanya, terus gak ada Jilo Ushir. One dice.
1: Yoi.
0: Indonesia.
1: Yoi.
0: Gitu, alias graffiti.
1: bukan kalau grafitinya Darbots gue mau.
0: Mahalan Darbots dari beli catnya sih.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia loh. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG.
2: Jadi khusus di hari itu, and that is khusus besok ya, ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Dan kalau masih kurang puas juga, ada promo minuman smoothie gratis setiap bulan selama 1 tahun. Caranya gampang banget. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu classic smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Of course, siapa cepat dia dapat ya.
1: Gokil. Ini sekali lagi jangan sampai ketinggalan, datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Pastinya terms and conditionnya berlaku ya. Follow IG Jamba @jambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Setelah Nona yang kayak gini-gini banyak ya. Bermunculan ya.
1: Ini siapa?
0: Marbles.
1: Oke. Mungkin sebenarnya sebelum Nona juga ada kali ya, jadi boleh dibilang jadi trailblazer lah kalau Nona itu. Jadi
0: sebenarnya kayak Blackpink kali ya.
1: Iya, maksudnya untuk
0: musiknya.
1: Oh, oke. Oh, aku kira Nona itu
0: ya
1: lagunya.
0: Kan?
1: Yes, oke. Kalau Nona-Nona kan kayaknya tampilannya cerah ceria centil ya. Warnanya warna-warni
0: pastel.
1: Gitu. Kira-kira aja. Tiba-tiba mereka diajak manggung ke Pangandaran. Ya. Mereka pada mau pakai warna hijau enggak ya?
0: Kayaknya mah enggak sih. Soalnya kalau mistis-mistis yang dipercaya sejak lama itu kayaknya masih dipercaya sampai sekarang dah. Kayak misalnya nih, lu ke pantai selatan jangan pakai baju hijau ya.
1: Nah,
0: kagak bawa lu baju hijau kalau ke sono.
1: Iya sih. Percaya enggak sih?
0: Ini
1: kalau anak Gen Z, lagi Gen Z yang mau bertanya. Percaya apa sih, Goy? Percaya tuh sama Tuhan, Goy.
0: Wah, mulai nih. Seremnya sih, berasa
1: coba
0: banget.
1: Coba sibak dulu tuh poni.
2: Yeah. Saya habis ke THT kamu.
0: Kenapa?
2: Berlendir ya.
0: Kamu.
2: Enggak, jadi gini, Kak. Kan tadi kita bahas soal warna ya. Ya kan? Tentang Feng Shui dan bawa sial. Tapi kalau Kajel sama Keja, percaya enggak kalau warna-warna tertentu itu tuh memang punya kaitan sama hal-hal mistis gitu, Kak. Nah, kalau Gen Z sendiri gak percaya, korelasinya gak ada. Dan kenapa juga makhluk astral tuh merhatiin warna-warna? Emang mereka anak di kafe?
1: Sedap.
2: Mereka. Nah, tapi kalau generasi milenial bilang, bisa aja tahu. Terutama kalau emang warnanya yang warna alam gitu, pasti mereka punya ketertarikan. Contoh coklat, hijau. Iya.
0: Gue gak tahu sih sejujurnya.
2: Hijau gitu-gitu. Sesimpel yang kayak mungkin yang di pantai selatan.
1: Nah iya.
0: Nah, itu kalau itu ya
2: mitosnya adalah katanya kalau pakai baju hijau
0: ditarik lu
2: akan mengundang. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya ilmiah itu akan menyulitkan ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dan jadi nyaru sama warna lautnya gitu.
1: Gue sih nggak percaya warna is color. Warna is color. Wow.
0: Netral.
1: Itu translate. Aku Webster Dictionary. Maksud gue sih warna nggak ada hal mistis-mistisan. Tapi kalau gue ke Cimaja, kalau gue ke Pangandaran, kalau gue ke Bukit Karas, Batu Karas, kalau gue ke arah sana, gue nggak bakalan pakai baju hijau. Udah gitu aja.
0: Emang karena mitos ya? Itu.
1: Iya gitu. Ini kan sesuatu yang kita udah, kalau si hijau ya.
0: Ini dari kecil kan kita udah tahu itu kan.
1: Sesuatu yang kita udah dengar tentang Nyai dari zaman
0: baheula.
1: Dari zaman dulu. Gua enggak mau utak-atik.
0: Yeah.
1: Tapi whether gua percaya atau tidak, enggak sih ya gua lagi binyo.
0: Segala
1: macam warna.
0: Segala macam warna ada di badan lu, benar-benar
2: matching harus matching.
0: Kalau gua sih benar sih kalau warna itu netral sih. Nurani.
2: Bukan lagi.
1: Oh, arahnya ke situ.
2: Ada yang bagus, ada yang coki ya.
0: Oh, bukan netral ya.
1: Kata Uci, warna is color, red is merah, green is hijau.
0: Gue menurut gue sih warna ya netral lah. Maksudnya enggak, ya mungkin ada juga yang dikaitin sama hal mistis, tapi yang sepengalaman gue mah gue belum pernah gitu. Jangan pakai warna ini ya, karena di tanggal ini lo akan sial kalau pakai wajiban itu gitu. Kagak tahu gue.
2: Nah, ngomongin soal identik warna juga, kalau mungkin kalian tahu, Kak, ada apa ya, klasifikasi atau identiknya. Kalau ada Mbak Kunti yang pakai warna putih, dia tuh ya arwah penasaran aja. Tapi kalau dia yang merah itu dia dendam.
0: Yang galak.
2: Yang dendam itu.
1: Emang ada Kunti warna merah?
0: Katanya ada, Jil.
2: Ada.
0: Nih, ntar gue googling
1: dah.
2: Itu Kunti warna merah dia ikut kaleran soalnya.
1: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat ya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Lanjut. Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
7: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
8: #Mandalika Mendunia.
9: Musik pilihan.
10: Suara warga Indonesia.

0: Nih kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul, masih melanjutkan pertanyaan Asbun dari Gen Z yang sudah kita kangen sekali, akhirnya dia kembali hadir ya.
0: Sibuk dia.
1: Percaya gak sih warna-warna tertentu memang punya kaitan dengan hal yang mistis? Selamat sore Ian di Lampung. Kak, masalah warna gue percaya gak percaya gitu. Tapi waktu dulu gue pernah dikasih tahu sama kakak gue. Kebetulan dia pernah belajar di pondok spiritual gitu. Kata gurunya yang umurnya udah hampir 90-an, jin itu suka nempel sama warna hitam atau warna-warna gelap sesuai dengan dunianya yang gelap. Tapi semua itu gak mempengaruhi gue kok. Ini gue aja sekarang pakai baju warna hitam. Tapi diem-diem ya. Soalnya gue pakai bajunya terpaksa. Baju gue yang lain pada dijemur. Makasih kak. Dari Ian di Lampung. Oke Ian.
0: Bajunya belum kering. Dia WhatsApp ke radio. Tapi dia bilang jangan bilang-bilang.
1: Iya gitu. Warna tim.
0: Ian best.
1: Gitu. Gak masalah sih.
0: Ian ya best.
1: Kan? Ian aku suka sama kamu. Kemarin dia tuh voice note. Akhirnya kita rangkum.
0: Kita rangkum.
1: Pas kita rangkum dia gak ada titik koma. Sekarang udah
0: iya.
1: Jauh lebih baik.
0: Iya,
1: thank
0: bener.
1: You Ian. I love you.
0: Ian ini udah apa nulisnya udah mulai titik koma. Udah mulai bagus ya. Di perhuap kan.
1: Hah?
0: Apa sih?
1: Apa sih? Pak, kenapa sih Pak? Kayaknya ribet banget.
0: Ini gara-gara ini, warna baju aku deh kayaknya.
1: Aduh, Bapak.
0: Enggak, okay. Ini tetap di itu ya, Yan ya.
1: Kalau
0: tetap dipakai
1: lu sendiri itemnya. Percaya enggak?
2: Kalau Gen Z ya? Heeh. Kalau enggak bukan Gen Z, kalau aku ya. Kalau aku tuh sebenarnya enggak percaya.
1: Enggak percaya.
2: Enggak percaya.
0: Lu enggak percaya?
2: Enggak percaya karena kayak ya udah warna mah warna.
0: Iya, netral kan.
2: Terus ya enggak usah yang gimana-gimana gitu loh. Kalaupun emang tertarik lebih ke mungkin sikap dan attitude orang itu mungkin nah. Atau penghuni rumah itu mungkin gitu.
1: Iya sih.
2: Bukan warnanya mah.
0: Iya.
1: Tapi yang gue juga lihat udah mulai bergeser. Dulu itu kalau berkabung yang lo pakai adalah warna hitam.
0: Gue sekarang
1: baju.
0: Putih.
1: Nah, yeah. Akhirnya mulai bergeser karena ada beberapa adat istiadat tertentu yang bilang memang warnanya putih atau udah jangan yang warna hitam lagi. Kita sekarang udah pindah ke maksudnya ada at least gue waktu bokap meninggal itu putih. Keluarga gue kalau ada kedukaan ending-endingnya pasti pakainya putih. Sementara growing up yang gue tahu orang berkabung itu warnanya hitam.
0: Hitam.
1: Iya kan.
0: Tapi nggak tahu ya itu kenapa digeser gitu dari warna hitam ke putih ya?
1: Tradisi.
0: Gue sih soalnya pernah juga datang ke beberapa pemakaman gitu, udah kayak feeling aja pengen pakai baju putih gitu.
1: Iya kan. Kalau menurut Oli, kalau warna putih sebenarnya itu kalau lagi kedukaan itu khusus keluarga. Kalau tamu harus hitam. Tapi di Gorontalo kalau berduka itu putih. Iya Bo, gue udah lama gue pakai kalau oma gue meninggal, opa gue, tante iya putih.
0: Iya. Gue terakhir ke pemakaman juga warna putih gue. Putihnya putih ini lagi abu-abu.
2: Ya,
1: abu-abu gimana, Pak?

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Yes, kita masuk di jam kedua hari Jumat Misteri Juri.
2: Juri.
3: Kita sudah maju dari warna-warna, kita masuk ke pantangan-pantangan.
2: Pantangan itu ya kalau buat orang Indonesia tuh kayaknya mah banyak banget pantangannya. Betul. Kagak boleh ini, ntar begitu. Pantangan kan tuh. Pantangan sama Pak Mali sama kan?
4: Hampir sama ya.
3: Hampir sama. Nah, mungkin kita bisa bertanya sama

0: Sahabat Suara, walaupun tadi di teman-teman yang di live TikTok udah ikut berkontribusi sedikit ya.
1: Yeah.
0: Silakan diceritakan pantangan dari daerah kalian masing-masing yang ada hubungannya sama mistis.
1: Nggak boleh duduk depan kereta. Jangan, karena bisa ketabrak.
0: Iya sih. Kecuali kalau emang mau buru-buru ya, tapi jangan, hidup itu masih indah. Jadi jangan, pergilah dari rel kereta tersebut. Kirim kemana? Iya boleh ke Instagram @iswara.jkt, ke live TikTok juga boleh, atau ke WhatsAppnya di
1: 0816 114 1014.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia sekarang sudah hadir di Indonesia. Yuk datang yuk ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia hari Sabtu besok tanggal 3 Oktober di Gandaria City lantai LG.
2: Yes, khusus di hari itu ada promo buy one get one free ya, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit secara gratis ya. Ini kalau masih kurang puas juga, ada juga promo minum smoothie gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat dia dapat ya.
1: Sekali lagi, jangan sampai pada ketinggalan ya. Silakan datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Silakan follow Instagramnya Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvan Dis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Di Jumat Misteri ini, kita bertanya sama sahabat suara. Mungkin ada di antara kamu yang tahu atau paham tentang pantangan-pantangan dari daerah lu masing-masing yang berhubungannya tuh sama mistis.
0: Kalau pantangan berhubungan sama mistis, jujur gua dari kecil kagak ada berhubungan sama mistis ya. Kalau misalnya kayak jangan duduk di depan pintu, kan ngalangin.
1: Iya.
0: Jangan pulang lewat maghrib,
1: ya,
0: kan gelap udah.
1: Itu sih urban legend, bukan urban legend ya. Itu kepercayaan dari zaman dulu kali. Tapi gue itu di keluarga, or at least ya di keluarga gue lah, termasuk orang yang pertama yang menikah bukan di domisili rumah.
0: Oke.
1: Jadi gue menikah di Bandung.
0: Oke.
1: Gue nggak tinggal di Bandung, suami juga nggak tinggal di Bandung, tapi punya memori tersendiri terhadap kota Bandung. Pada saat gue bilang sama mak bapak gue mau nikah di Bandung. Wah, mak gue nggak ngasih. Gak bisa, gak bisa. Karena kalau enggak nanti kamu gak bisa ketok pintu masuk minta apa tuh. Iya kan. Udah gitu kan, di karena menikahnya di Bandung, di sebuah tempat. Gue kawin di Bumi Sangkuriang. Jadi kan pihak keluarga nginep di apartemen, pihak perempuan nginep di rumah yang emang kayak Airbnb. Jadi itu bukan rumah kita.
0: Yes.
1: Nah, banyak hal-hal yang menurut nyokap gue kayak ditiadakan gitu. Tapi gue ingat banget. Hah, kamu mau nikah di Bandung? Nanti gimana kalau kita mau ketok pintu? Nanti gimana kalau mau masuk minta gitu? Masuk minta tuh kayak
0: prosesi.
1: Gitu. Terus gue bilang, aduh, yang kayak gitu-gitu tuh
0: tebir nih. Lu bilang gitu gak? Mah ribet nih gitu.
1: Ya gue emang udah gimana ya, emang udah berketetapan mau menikah di sana ya, dan ya, gue ya, bilang ya. Toh kalau misalnya mau ketok pintu lah, mau masuk minta, mau halo dengan keluarga, kan bisa dilakukan di sana. Gak harus gak harus di rumah gue per se, gak harus dari kamar gue gitu. Dan itu melewati diskusi yang cukup alot.
0: Sampai akhirnya diizinin.
1: Diizinin.
0: Yeah.
1: Gua enggak tahu kalau menurut mak gua mungkin itu tradisi yang harus dilewati, okay. Tradisi yang harus diikuti. Gua enggak tahu apakah kalau enggak jadi kenapa-napa atau kalau misalnya enggak melewati prosesi tersebut.
0: Yeah.
1: Something would happen. Cuma dengan gue ceritain sih, nyokap lama-lama ya udah deh, oke deh, gitu sih.
0: Akhirnya disetujuin, diizinin nikah di Bandung. Kalau gue tuh satu lagi ini Jil, nggak boleh gunting kuku malam-malam.
1: Gelap,
0: tertakut
1: itu mah gelap. Gak ada hubungan sama daerah itu. Mau di Pesanggrahan, mau di Bintaro, mau sektor
0: sembilan ya.
1: Sama.
2: Suara Santai, bareng Jil dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Sebutkan yuk pantangan yang ada mungkin dari daerah kamu yang kebetulan kamu ketahui, pernah kamu lakukan, pernah kamu langgar. Anything seperti Andreas William yang bilang pernah ke Bali diajak ritual blessing gitulah.
0: Oke.
1: Pas pulang dari Bali, saya makan daging sapi di tengah malam, muntah-muntah sejadi-jadinya. Setelah itu selama 2 tahun gak bisa makan daging sapi. Setiap mau daging sapi, nyium daging sapi itu kayaknya mau muntah aja bawaannya. Sekarang sih udah aman.
0: Blessing di Bali, apa ini memang jangan-jangan tradisi Hindu kan gak makan sapi ya?
1: Gak tahu juga
0: jadi
1: sih.
0: Mungkin dia jadi... jadi Hindu.
1: Lah kok enggak, jadi Hindu enggak. Pak?
0: Enggak.
1: Oke, ini ada Shani.
0: Yes.
1: Shani bilang kalau waktu kecil kata orang tuanya Pak Mali kalau keramas sore-sore.
0: Nah ini gue agak-agak baru denger nih gue nih. Ini gue baru denger nih.
1: Iya mungkin keramas ini sore-sore. Sebenarnya takut sakit, takut masuk angin kali ya. Cuman takut gak pada ngikutin kalau dibilang seperti itu.
0: Makanya dikasih fear gitu ya.
1: Kali.
0: Kan kita juga pernah dengar tuh kalau mandi malam-malam nanti rematik.
1: Mm-mm.
0: Sekarang kalau misalnya lu googling nih, mandi malam-malam sehat katanya buat relaksasi.
1: Jadi mungkin zaman dulu soalnya belum ada Dyson, oh belum ada hair dryer.
0: Enggak bisa jadi.
1: Jadi angin-anginin di depan rumah nanti masuk angin.
0: Kakak Widi di TikTok bilang kalau Jawa katanya enggak boleh nikah barengan hari, takut kalah menang atau meninggal salah satu.
1: Oh, nah terus aku nanya nih, menang kalahnya gimana? Kayak salah satu mantan presiden kita dengan ibu yang sudah meninggal itu menikahnya bareng sama adiknya sang ibu.
0: Ya.
1: Yeah. Oh.
0: Terus kalau Saiba bilang Sunda versus Jawa Pak Mali, kalau bersaudara kakak adik nikah di tahun yang sama juga Pak Mali katanya. Tadi udah dibahas ya.
1: Oke. Okay.
0: Emang nggak boleh, tapi temennya Jil ada ya?
1: Nah kebetulan temen gue orang Palembang, jadi dia nggak terlalu. Gue nggak mempercayai gitu-gitu katanya. Kalau Widi tetap dilanggar kan akhirnya karena perempuan Jawa sama pria Sunda.
0: Oke. Nggak boleh secara adat tuh tapi dilanggar katanya.
1: Ya mungkin kalau pernikahan banyak kali ya sebenarnya pamali-pamalinya.
0: Nih Saiba bilang nih, pantangan di Kalimantan diundang di warlock acara jangan ditolak. Kalau disiapin kopi bisa kepuhunan.
1: Oke, Saiba kita break lagu dulu. Abis ini lo tolong jelasin kepuhunan itu apa ya Saiba.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jil dan Riza. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 4 FM, it's suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini lagu, salah satu lagu run kesukaan gue nih. Nothing lasts forever.
0: Iya bener, nothing lasts forever. Kecuali nasihat dari orang tua, dari mama papa, jangan aneh-aneh kamu ya.
1: Kalau misalnya kamu udah maghrib harus pulang.
0: Iya.
1: Kamu kalau kawin jangan di tahun yang sama.
0: Sama siapa?
1: Sama tetangga sebelah?
0: Ya enggak dong kalau tetangga sebelah. Kalau adik kakak katanya.
1: Adik kakak, betul.
0: Kita hari ini bertanya, yes, sahabat suara, ada enggak sih pantangan-pantangan dari daerah kamu, dari suku kamu yang pernah kamu lakukan, pernah kamu langgar, yang kamu ketahui?
1: Yang berhubungan sama mistis juga pastinya,
0: pastinya.
1: Ya.
0: Pastinya.
1: Ini tadi ada siapa ya, Wawa?
0: Hairul, okay. Tomayahu.
1: Sip, Hairul, selamat sore. Dia bilang, hai kakak Eja dan kakak Jill. Di keluarga aku sih gak bisa nikah lebih dulu dari kakak saudara laki-laki.
0: Mm-mm.
1: Katanya sih pamali langkahin. Jadi aku batalin niat aku nikah.
0: Yang jadi pertanyaan, kenapa kakak saudara laki-laki?
1: Laki-laki doang.
0: Kalau kakak saudara perempuan gimana?
1: Kayaknya mah boleh juga, mungkin kebetulan atau dia abangnya boleh laki-laki kali.
0: Oh, okay.
1: Siapa tahu ya.
0: Sebenarnya melangkahin itu juga satu pamali nggak sih? Adek jangan kawin dulu, tunggu kakak gitu loh.
1: Iya benar juga, di Jawa kayaknya ada begitu. Banyak juga. Kali, makanya ya, gua itu waktu ngelangkahin kakaknya Ayus itu ada itu apa? Kayak ngasih barang gitu.
0: Iya.
1: Sesap. Kayak itu kamen deh.
0: Iya kali ya. Tanda-tanda aja.
1: Tanda, iya. Minta izin
0: okay,
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Mau voice note tapi lagi di Alphard. Oke, ini kalau gak salah Uci deh.
1: Uci, Uci. Hai Uci, selamat sore.
0: Ajak aku dong naik Alphardmu. Sedap. Larangan atau peraturan yang harus kita lakukan di satu tempat dan kalau dilanggar akan ada akibatnya sih aku percaya ya. Dan aku baru aja dengar dari YouTube-nya Nadia Omara.
1: Oke.
0: Ada kisah sender yang katanya naik gunung itu harus genap, gak boleh ganjil. Karena kalau enggak nanti digenapkan oleh mereka. Tanda kutip. Entah ada yang ikut atau ada yang tertinggal. Karena mereka nekat naik gunung dengan jumlah ganjil. Alhasil ada salah satu teman mereka yang sukmanya ditahan sama mereka karena ngelanggar pantangan. Dan ya ada deh salah satu teman mereka yang sombong dan nantangin mereka yang di sana. Nah itu, ini
1: aduh,
0: ini gue setuju
1: nih. Yang sombong-sombong di hutan gini kayaknya gak boleh juga deh.
0: Sebenarnya bukan cuman hutan, maksud gue, I firmly believe, aku sangat percaya, sama seperti laut.
1: Iya.
0: I firmly believe, aku sangat percaya, sama seperti laut.
1: Iya.
0: Sama

0: Ini nih ada di TikTok nih ada beberapa yang bilang nih, mm-hmm. Pak Mali jangan ngomong sembarangan di hutan dan laut. Betul. Oke, tadi udah dibilangin. Terus udah gitu, kembar petualang, aku melanggar itu semua, ngelangkahin kakak ipar laki-laki, nikah 1 tahun bareng sama adik ipar. Dia dua-duanya dilanggar nih.
1: Itu dia.
0: Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya.
1: Nah itu dia, mudah-mudahan selalu sehat-sehat ya. Jadi memang pada dasarnya kita kudu ngerti-ngertiin aja sih.
0: Kudu ngerti dan respect sama alam sih.
1: Nggak cuma, iya itu satu, sama alam, sama tradisi yang udah ada, sama adat istiadat yang emang udah. Walaupun menurut gue ya, walaupun lo nggak setuju, walaupun lo mempertanyakan, tapi kalau udah adat istiadat, ritual, tradisi, ya lo hormatin aja lah.
0: Bener.
1: Ya sesimpel, I don't believe in, gue tidak percaya dengan warna-warni. Tapi kalau gue ke daerah Pelabuhan Ratu, gue gak bakalan pakai baju warna hijau.
0: Sama.
1: Iya kan?
0: Pokoknya kalau alam itu kita harus respect ya. Alamnya alam badukun tapi.
1: Aduh, beda.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Pelantikan ini menandai pengangkatan pimpinan One Team Press untuk membantu memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
0: Suara Fakta.
2: Tim SAR kembali menemukan 2 korban kapal KM Virgo Transport 8 sehingga total korban menjadi 188 orang telah ditemukan dari 243 penumpang dengan rincian 108 selamat dan 80 meninggal dunia. Pencarian masih dilanjutkan untuk menemukan 55 korban yang dinyatakan hilang. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Tong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Ini sudah jam ketiga, berarti setiap hari Jumat juri-jurinya kita tinggalkan, kita mencoba melihat ke crystal ball, dan kita lihat prediksi zodiak minggu depan.
2: Yuk, merapat yuk yang mau dibacain zodiaknya. Kira-kira minggu depan zodiak kamu akan menemui apa atau kamu harus bagaimana? Tunggu bentar lagi ya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG.
2: Jadi khusus di hari itu, alias besok ya, Sabtu ya. 3 Oktober, itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie, bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Dan kalau masih kurang puas, ada juga loh promo minum smoothies gratis setiap bulan selama 1 tahun. Caranya gampang banget sahabat Suara. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit 1 classic smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat dia dapat ya.
1: Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober 2026 di Gandaria City, lantai LG. Terms and conditionnya pasti berlaku. Follow IG-nya Jamba @jambaidn. Untuk informasi lebih lanjut.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Aku tuh sambil mau membacakan Aries Taurus Gemini sama Cancer, mau salam sayang buat Saiba. Lo mau hari ini Saiba, lo mau besok Saiba, terserah. Terima kasih ya, karena dulu kalau aku siaran, pendengar tuh cuma pendengar. Sekarang kalau aku siaran, pendengar kan nonton ya. Saiba, I love you, thank you loh, kamu memperhatikan aku. Aku kalau begitu kayak berasa disayang.
0: Ini buat
1: mau posesif aja, posesif.
0: Buat yang roaming, jadi Saiba bilang, Kak Jil, kok liatin jam mulu? Kak Jil udah gak pengen siaran ya? Udah bosen ya sama
1: aku
0: siarannya ya?
1: Aku tuh sedih deh, Kak Jil tuh berhenti siaran. Halo, ini dari tadi WhatsApp isinya.
0: Itu lihat WhatsApp.
1: Isinya step forward video sama tukang galon gua karena pompa gua masih jeprut.
0: Nih mandinya pasti pakai air galon.
1: Oh iya dong.
0: Mantep.
1: Sorry.
0: Mantep.
1: Halus sama boncos. Capek banget.
0: Kita akan membacakan horoskop untuk minggu depan nih, sahabat suara. Kita mulai dari Aries dulu ya. Minggu depan kamu lagi semangat banget mengejar sesuatu sampai lupa waktu. Tapi jangan terlalu ngebut, nanti sampai duluan justru rasa capeknya.
1: Pelan-pelan Pak Supir.
0: Pelan-pelan Pak Supir.
1: Taurus, ayo ngumpul Taurus, lagi pengen menikmati hidup tenang.
0: Iya.
1: Taurus tuh hidup tenang tuh sesimpel tidur sama makan. Semua Taurus yang gue tahu simpel tuh tidur sama makan. Makanya enak, rebahannya juga bisa seharian. Tapi hati-hati, memang lu perlu comfort. Cuman saldo butuh perhatian.
0: Betul sekali. Mari kita lanjutkan ke Gemini. Banyak cerita dan informasi baru yang bikin kamu susah diam. Minggu depan mulutmu bisa lebih aktif daripada notifikasi HP. Jadi pastikan yang keluar bukan rahasia orang ya.
1: Ya laki gue rahasia orang, dia dengerin gue cerita rahasia juga kagak, dia nyampe ke otaknya aku begini, ntar juga dia lupa.
0: Kayak selewatan gitu ya.
1: Asli. Cancer, mood kamu sedang seperti playlist random, lagu sedih bisa muncul setelah lagu dangdut.
0: Nah lo,
1: jangan terlalu mengikuti perasaan, nanti baru dibales, iya udah bikin teori konspirasi sendiri. Aduh.
0: Nah loh, ternyata yang overthinking bukan hanya Virgo ya, Cancer juga.
1: Asli, Gemini kamu kenapa respect terus?
2: Bareng Jill dan Riza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sobat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita lanjutkan pembacaan zodiak, yo.
1: Lanjut lagi ya. Leo, Virgo, Libra, Scorpio.
0: Ya.
1: Oke.
0: Leo, merapat Leo.
1: Ini ada Citra, Leo yang aku tahu ya. Citra,
0: Oli
1: yeah. Ya. Seperti biasa, auranya, PD-nya lagi. Menternya lagi bagus banget ya.
0: Okay.
1: Ada peluang tampil lebih menonjol. Dinikmati aja, tapi jangan sampai lo berasa semua tuh semua adalah achievement untuk aku. Aku dihargai semua orang.
0: Gue keren ya.
1: No, baby. Not everything is about you, baby. Ya kan?
0: Kita lanjutkan ke Virgo. Kamu bakal merasa banyak hal yang perlu dibereskan secepatnya. Ya?
1: Enggak sih.
0: Lu enggak ya?
1: Lagi capek.
0: Lu cek di capek. Mungkin tidur
1: juga,
0: kali beresin.
1: Nanti juga beres sendiri.
0: Iya,
1: mudah-mudahan.
0: Ya gitu aja ya. Santai. Dunia itu enggak akan runtuh karena cuman meja kerja kamu belum serapi Pinterest.
1: Oh.
0: Ya gak mungkin rapi kayak Pinterest gak sih, kan Pinterest konsep.
1: Aku gak punya meja kerja, aku umpongnya meja bar.
0: Aku ikut.
1: Libra, minggu depan kembali diuji oleh sebuah kemampuan yang sudah terkenal. Yaitu
0: Sulit memilih.
1: Namanya juga Libra, kanan kiri, atas bawah, ya kan. Mau makan apa aja, tuh bisa berubah jadi diskusi dengan banyak orang satu divisi. Terus semua akhirnya jawabannya terserah.
0: Karena susah milih kan. Jadi terserah
1: ini mas.
0: Scorpio, rasa penasaranmu sedang berada di level maksimal. Boleh mencari tahu ya.
1: Boleh
0: mencari tahu, tapi jangan stalking seseorang lebih serius daripada mengecek saldo rekening sendiri.
1: Bisa aja.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: Mandalika Mendunia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, lanjut. Mana ini Phil Collins-nya? Phil Collins, Planet Remaja.
0: Ini dia nih, Peace, Love, and Gaul.
1: Ada Sagittarius, Capricorn, ya. Aquarius, dan Pisces.
0: Nah lo, kita mulai dari Sagi dulu ya.
1: Ah, Sagi mah paling traveling.
0: Ya pasti, itu juga gitu tuh, boleh jalan-jalan dia bilang. Nih gue bacain aja dah.
1: Oke.
0: Kamu mulai merasa butuh suasana baru dan ingin melakukan sesuatu yang spontan.
1: Uhuy.
0: Boleh jalan-jalan asal jangan dapat ide langsung booking dan baru mikir biaya setelahnya.
1: Udah. Perlu itinerary. Jadi paling benar Sagittarius, kalau lo mau jalan-jalan lo ajak Virgo.
0: Nah, okay. Lu yang ngatur tuh ya.
1: Iya.
0: Mau kemana, makan apa.
1: Itinerary dari Virgo, duit dari Sagittarius, oke? Okay? Kita ajak Taurus. Mereka makannya sama tidur melulu. Jadi santai. Perginya rame-rame aja.
0: Iya, perginya rame-rame tapi tetap Virgo yang ngatur ya.
1: Betul.
0: Capricorn,
1: yes.
0: Kesibukan meningkat tapi hasilnya mulai kelihatan. Kamu boleh bangga sedikit. Toh sesekali pamer pencapaian di close friend juga gak akan membuat dunia berhenti berputar.
1: Betul. Aquarius, ide aneh tapi menarik itu bakalan bermunculan di minggu depan.
0: Mm-hmm.
1: Jangan langsung dibuang ya, Kak. Ide-ide yang awalnya kedengerannya absurd itu bikin lo kelihatan paling kreatif.
0: Yes. Terakhirnya ada Pisces nih.
1: Yes.
0: Sisi romantismu sedang aktif dan imajinasi mulai bekerja lembur.
1: Oke. Okay.
0: Seseorang kasih senyum, jangan langsung kamu bayangin jalan-jalan berdua tuh sampai tua.
1: Oke, jadi pada dasarnya kesimpulannya, semua bintang, semua astrologi, semua zodiak, produktivitas lagi tinggi ya Koko Cici. Tapi jangan sampai terlalu ngebut, badan lo minta cuti mendadak. Gue bilang cuci mendadak. Mentang-mentang Koko Cici jadi cuci.
0: Makanya, keuangan perlu dikontrol ya semuanya ya. Terutama buat hobi self reward dengan alasan aku pantas bahagia.
1: Ya sih, aku emang pantas bahagia tapi bukan berarti sehari check out mulu.
0: Ya abis, itu mah boros namanya.
1: Daripada check out mendingan check in.
0: Nah, benar banget.
1: Oke, percintaan cukup ramai.
0: Yes.
1: Jangan terlalu cepat mengartikan perhatian kecil sebagai kode cinta. Ya Allah.
0: Ibarat kata mah jangan terlalu optimis gitu ya.
1: Iya,
0: orang belum sayang-sayang banget tapi kita udah pede banget gitu.
1: Ih, udah pakai rasa lu mah.
0: Iya. Nah, intinya nih ya, minggu depan nih boleh ambisius, boleh romantis, boleh juga spontan.
1: Ahoy.
0: Tapi tetap gunakan rem sebelum hidup berubah jadi episode bonus yang enggak direncanain.
1: Tuh dah.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mah belakangan kata. Cebok mah belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft.
1: Gayung loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mah belakangan kata. Cebok mah belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: kemarin dia bilang Jil sama ibunya, ibu ayah mau maling, emang ayah tuh mau maling, ayah kan bukan maling.
1: Bukan.
0: Oh bukan maling itu sayang maksudnya.
1: Ayah itu maling hati ibumu nak. Ah, gitu. Pencuri hati ibumu selama puluhan tahun gitu. Yang jadi jangan anaknya lagi nonton, gak baik kalau gua.
0: Udah gitu Oli bilang kan ya, Oli bilang Kak Eja nih omongannya nih berbau-bau. Emang ayah bau bu? Ayah kan gak bau.
1: Bagi dari itu mesti kita jelaskan secara letter lah. Tapi semoga ya karena tiba-tiba partner siaran saya ini mukanya berbuncah-buncah.
0: Berbuncah-buncah.
1: Pada saat lihat ada twins. So yes. Semoga this weekend yep. Jumat, Sabtu, Minggu ini ya. Sahabat Suara bisa menghabiskannya dengan orang-orang tersayang
0: yes.
1: Bisa sehat, bisa happy-happy.
0: Bisa happy-happy, bisa introspeksi, bisa meditasi. Wah lah, mentang-mentang i semua tuh.
1: Lu mah, dalam banget orang. Apa? Happy-happy jadi meditasi sama introspeksi.
0: Biar ngerime aja, biar ngerime, kan gue rapper.
1: Aduh. Orang pengen yang seksi-seksi. Nah itu dia.
0: Makasih ya Sobat Suara ya.
1: Thank you so much ya.
0: Makasih banyak udah nemenin. Terima kasih untuk supportnya. Terima kasih yang udah nongkrong-nongkrong di TikTok. Terima kasih banyak ya.
1: Yes. See you guys Monday.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di khatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Ki, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya, Eki.
1: Udah gak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Kowe krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Eki. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya, Eki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi nemenin lo. Agak kecil suara gue ya, sorry gue gedein. Nah itu dia, buat kami yang masih di jalan hati-hati ya. Ditemenin sama Beril kita ugal-ugalan hari ini, let's go. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan happy hari ini ya. Tapi buat kamu yang gak happy, gak masalah. Karena gue bakal menerima curhatan-curhatan dari lo, sahabat suara. Seperti gue menerima orang-orang yang selalu bilang gue mirip Arya Saloka. Nah, ini bukan kepedian, tapi gak cuma seorang doang yang ngomong, cuy. Udah kayak selama gue hidup, gue dibilang kayak 15 orang lah yang ngomong kayak gitu dah. Capek banget. Berhubungan dengan kemiripan-kemiripan ini, gue akan oper sebuah topik, sahabat suara. Kalau gue dibilang mirip Arya Saloka, lu dibilang mirip siapa? Hai. Pasti pernah dong kayak, lu mirip ini dah. Nggak harus artis. Tapi kalau bisa mirip artis ya. Gue punya temen mirip Parto, jujur. Mirip Parto, telek, Parto. Terus gue pernah dibilang mirip Komeng Muda, asal lo tahu. Yang mau jawab topik, lo pernah mirip siapa, dibilang pernah mirip siapa, boleh langsung ke WhatsApp ya, 0816-114-1014. Atau kalau pengen sekedar update traffic dulu, mau curhat dulu, monggo. Mau titip salam apa lagi, sahabat suara? Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. I'll be right back.

0: WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina, weh, tumbuh lebih baik. Nina udah sampai rumah katanya, hari ini pulang cepet Bang Beril. Gak tau bos gue kayaknya emang lagi baik deh.
1: Iya.
0: Iyalah bro, besok kan libur. Ya mungkin bos lu lagi pengen party, ya gak sih? Ih, gue so asik deh, sorry. Ada dari Alvan yang masih di jalan nih Bang Ber. Abis ini mau nongkrong dulu di daerah Sudirman katanya. Alright. Nongkrong di mana Van? Coba dong spill tempat nongkrongan yang gong menurut lo. Gue lagi ngomongin sebuah topik. Lo pernah dibilang mirip siapa sih sahabat suara? Kalau gue tadi bilang mirip Arya Saloka. Nah kalau lo, ini dari Aldo. Pernah dibilang mirip Andre Taulani Bang. Wah. Oke. Okay. Dari apanya nih? Dari mukanya kah atau kisah hidupnya gitu. Mungkin bisa aja lo kayak ilmu musisi deh, kayak Andre Taulani bikin band Guys Stinky aja gitu. Yang lain kalau mau ikutan jawab topik boleh simpen dulu nomor Iswara di 0816 114 1014. Topiknya adalah selama lo hidup lo pernah dibilang mirip siapa sih?

Real, sumpah, dari SMA sampai gue sekarang udah punya anak 3, gue selalu dibilang mirip Krisdayanti. Wow. Terus suami lo dibilang mirip Lau Lemos gak? Yow. Lau Lemos tuh mirip Mbappe tau, sahabat suara. Mbappe pemain Madrid ada. Mirip-mirip, telek mirip sih menurut gue. Ada juga nih dari Ovan. Ovan pernah, lo bisa manasin makanan, Van? Itu Ovan bang, salah bang. Ovan pernah dibilang mirip Surya Insomnia. Ah, idola aku dong. Coba dong, lawak dong Van, coba. Kan beliau lucu, coba lu pasti lucu juga nih. Seru ya dibilang mirip orang itu. Nah katanya gue pernah dengar ada istilah yang namanya doppelganger cuy. Nah kalau misalkan, ini agak serem sih. Doppelganger itu orang-orang yang serupa sama lo gitu. Nah, kalau lo mungkin di seumur hidup lo baru mirip. Orang yang mirip sama lo tuh baru kayak satu atau dua orang. Tapi kalau udah ketemu 7, gak tau gue lupa, 7 orang di waktu yang bersamaan ketemu, atau lo udah melengkapi 7-7 orang itu yang mirip lo, katanya amit-amit meninggal cuy. Karena lo udah ketemu tuh, nah katanya gitu lah, itu kan mitos aja ya. Daripada kita pusing-pusing mikirin mitos, mending suruh-suruh nama gue. Lo pernah dibilang mirip siapa, sahabat suara? 0816 114 1014.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sampai jam 11 malam. Let's go. Tret. Hey. Seumur hidup pernah dimiripin sama siapa sih, guys? Jawabannya kocak-kocak lagi. Karena setiap pendengar ternyata punya confidence masing-masing. Tapi gak apa-apa, itu kan orang yang bilang kan, bukan lo sendiri yang mengklaim gitu loh. Ada Naya. Kak, dari SMA gue selalu dibilang mirip Raisa, keren. Kata Naya, awalnya gue seneng banget. Tapi sekarang kalau ada yang bilang, gue langsung jawab, muka iya, suara kagak. Iya, jujur, sadar diri, bagus. Ya, tapi hidup gak ada yang tahu loh, Nay. Suatu saat lo jadi penyanyi, terus ngetop jadi kayak Raisa, amin, amin. Ada Gio dari Tangerang, gue sering dibilang mirip, ya oke, okay, Jeffrey Nicole. Tapi kayaknya karena rambut doang, Kak. Muka mah jangan dibahas. Eh, jangan gitu lah, guys. Itu mah gak apa-apa tahu. Kalau misalkan mirip juga, itu kan doa ya. Dito, pernah dibilang mirip Jack Ma. Yo, Alibaba dong. Semoga rezekinya sama ya, toh. Amin. Eh, gue sekarang udah live di TikTok Iswara.network. I'll see you there. Jangan lupa masuk, komen-komen di bawah kalau pengen titip salam atau pengen update traffic gitu ya, atau pengen curhat, karena nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya di 0816-114-1014. Curhatnya tentang apa, Bang? Apa aja lah. Apapun yang lo lagi aduh kan, belibet kan gue. Apapun yang lo lagi rasain hari ini, monggo ntar gue bacain. Semoga gue bisa menjawab keluh kesah lo ya, sahabat suara ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Crying Over You, Hon, featuring Becca. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, yang di hotline-nya Iswara dan juga di TikTok iswara.network. Apa kabar? Ada Glenka, ada Dari, ada Sheila. Assalamualaikum kabar, waalaikumsalam Sheila. Ada kembar juga, ada Anggita semuanya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai rumah masuk ya ke TikTok live iswara.network. Ngomongin soal pernah dimiripin sama artis siapa sih selama lo hidup, gue jujur Arya Saloka. Nah ini orang-orang yang bilang, sumpah. Pas gue lihat, ya dikit sih. Tapi kalau soal rezeki belum mirip ya, belum. Bang Beryl, teman saya namanya Apoy, pernah dimiripin sama Raffi Ahmad, bang. Pap Apoy dong, mana Apoy? Gue pap dong. Pap bukannya Apoy. Dari Raffi. Gue kira lo dimirip, Apoy dimiripin sama Apoy Wali. Namanya udah mirip soalnya. Ada Jelson. Iklan topik dong, gue seumur hidup sampai sekarang pun dari masa remaja sampai sekarang umur 37 tahun tetap ada yang bilang mirip banget sama Tora Sudiro versi tidak bertato ya. Gue bersyukur aja deh dimiripin sama artis kata gitu. Cuma ada yang bilang juga gue mirip sama Gilang Dirga. Kalau gue lagi gemuk ya biarin aja dah orang bilang apa. Kalau di visual gue mungkin lo mukanya tuh agak-agak lonjong gitu ya bentuk mukanya ya. Kayak Tora kan lonjong-lonjong. Gilang Dirga juga. Ya badan lo intinya badan lo gede deh. Ada DP-nya ding. DP WhatsApp-nya ntar gue cek. Oh ini Gilang Dirga sih cuy. Lo Gilang Dirga sih. Ya alasan lo Gilang Dirga sih. Telak Gilang Dirga menurut gue ya. Hai KBR, aku Hernandez. Titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Salam rindu. Asyik. Tuh di TikTok udah mulai. Kagak mirip bang sama Arya Saloka. Iya gue miripnya sama Arya Selokan kali. Mak gue bilang gue mirip sama Agnes Mo pas dia masih ABG. Tapi sama kok bentuk muka lo sama Agnes Mo kayak mirip deh Dar. Kata Putri kah mirip Arthur Chen. Who's that? Sebentar gue cari di Google ya. Kita masuk ke Tulus dulu. Sebuah single dari Tulus yang music videonya ada guenya di situ. Go check it out di YouTube. Ada Beryl di situ. Asik. Thank you lah Tulus.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be right back. After beberapa hits, kita akan berjumpa lagi di jam 9 malam. Topiknya masih sama, kira-kira seumur hidup lo pernah dimiripin sama siapa sih? Artis. Jawab di TikTok ya.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Sekarang sudah jam 9 malam, sahabat suara. Dan gue pengen ngajakin lo ngomong suatu hal. Tapi setelah beberapa hits tentunya gue pengen nyapa-nyapa dulu ya. Di TikTok, halo, ada R, ada Uci. Hai Uci. Ada Dari, ada... Gue bingung baca username lo di TikTok deh. S1U5 Sius. Bagaimana? Ada Suara Rasa, halo. Ada Iswara. Ada Suara Rasa juga tuh, program di Iswara. Ah, gitu dah pokoknya. Tadi ngomongin soal mirip-miripan. Rian waktu SD dibilang mirip Nobita. Ah, masa sih, Yan? Masa lu mirip kartun, Yan? Kuliah mirip Nikola Saputra. Kelas kok emang. Waktu kerja awal dibilang mirip Adi Bing Slamet. Sekarang mirip Jaya Suprana atau Boboho. Mau request jangan mati dulu. Nah, coba gue cariin ya. Ini ada sebuah info yang akan gue bacakan buat lo, sahabat suara. Ini merupakan penting apalagi untuk Gen Z-Gen Z ya. Jadi ada sebuah survei. Surveinya apa? Tapi selalu beberapa hit dulu. Kita masuk ke... kita mulai gasken kali ya. Akbar Chalai and Mingse. Yang mau request lagu boleh lo ya. This one is Astaga Bercanda. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hajar, hajarlah.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasan David. Hey. Gue bacain dulu update yang masuk ya.
1: Sapa-sapa dulu lah warga TikTok lah.
0: Halo 101,1010, nama TikTok apa nama password handphone itu, ha? Ada Hans, ada R, ada Uci, ada Ute. Hai, malam Ute. Ada Alvaro dari Jakarta Barat. Sekarang lagi di tol dalam kota. Macetnya lumayan tapi masih jalan. Hati-hati ya, jangan sambil megang HP Alvaro ya. Ada Manda lagi di minimarket beli kebutuhan rumah. Titip salam buat suami. Hey! Suaminya Manda, di mana suaminya Manda? Bini lo di minimarket sendiri beli kebutuhan rumah. Mungkin masih kerja kali ya. Ini buat para Gen Z yang suka cemas, apalagi kalau lagi ngisi bensin ya. Ternyata ada studi, cuy. Di Inggris ini surveinya. Menemukan 60% responden Gen Z merasa cemas saat mengisi bensin, katanya. Emang iya ya? Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh pengendara yang mencapai 39%. Nah, 18%-nya baby boomer merasakan kecemasan serupa. Jadi yang paling cemas kalau isi bensin adalah Gen Z sama baby boomer, walaupun baby boomer dikit doang. Apakah Gen Z-Gen Z di sini cemas kalau isi bensin? Ada Saiba, ada Lalai, ada Hans. Lalai ini lupa ya, gimana nih? Ada Nat, ada Gianti, ada Freddy Tanu. Wah, anjir, gue kira Freddy samping gedung ada. Bener kali Ber, emang ya? Ada Angga BJ. Nama lu Angga BJ, BJ-nya apa sih? Ang. Emang bener ya? Pada bilang Gen Z-Gen Z itu grogi kalau isi bensin gitu, sahabat suara. Ya gue gak tahu ya, karena mungkin ini kalau surveinya sih bilangnya adalah selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge. Kayak, nih orang bisa gak nih, lihat nih, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang gitu. Gue pernah sih ada momen, gue gak tahu sebenarnya kalau itu pom bensin itu self-service. Jadi mobil gue parkir terus di situ, gue gak gerak, gak ngapa-ngapain. Terus kayak, mbak udah belum? Itu self-service mas.
2: Dari tadi ngomong.
0: Sekata mbaknya, ya lunya juga gak baca mas, gimana sih? Oh iya juga ya. Di sini gue langsung mikir ya di case ini sahabat suara. Ternyata manusia itu bisa deg-degan gara-gara hal yang kelihatannya sepele. Bener gak sih? Jadi malam ini gue pengen tahu belakangan ini momen lo yang paling bikin deg-degan itu apa sih sahabat suara? Gue bener-bener pengen kejadian yang belakangan ini banget. Terakhir gue deg-degan itu tadi gue abis nge-MC. Gue emang dari 2016-2017 sudah nge-MC. Cuma somehow di beberapa panggung juga gue masih ngalamin deg-degannya gitu. Fun fact, kalau gue semakin panggung tersebut intimate, gue akan semakin deg-degan. Kalau lo apa? Ada gak momen yang baru-baru ini bikin lo deg-degan? Bisa soal percintaan, atau mungkin bisa ketemu orang tua pacar, atau mungkin lo lagi pitching sesuatu di kerjaan lo. Let me know di TikTok iswara.network atau mampir ke nomor hotline Iswara di 0816-114-1014. Kita gaskan lagi gak sih sahabat suara? Clap your hands in the air, let's go! J-Rocks! Lepaskan diri gue. Yang di mobil jangan pada ngantuk ya. Kalau ngantuk minggir dulu. Kalau biar gak ngantuk, double up the volume. This one is Lepaskan Diri Gue. Iswara, sampai jam 11.

Garuda di dadaku dari netral untuk timnas Indonesia tercinta kita yang habis menang lawan Bangladesh 9-2. Kelas. Mau nyapa dulu nih Rence. Rence lo ngirim apa? Dia ngepap apa? Wow, ada cerita dari dia. Ini apa sih? Oke, nanti curhatnya gue bacain ya. Gue lagi ngomongin soal momen deg-degan lo belakangan ini. Apa yang bikin lo deg-degan banget, sahabat suara? Ini ada respon dulu dari Arga. Tapi di TikTok juga tadi banyak loh yang bilang gue deg-degan deh isi bensin ngeliat harganya. Gue kemarin isi di pom bensin biru, dor. Gue sih 150.000 cuma naik. Kalau yang merah biasanya tuh kayak setengah, udah lumayan 150.000, mendekati setengah lah. Ini ya ampun seperempat. Tapi emang bagus kualitasnya, gue akuin. Nyampe deh. Arga, gue paling deg-degan waktu harus ngomong sama HR soal resign. Bahkan gue udah latihan dari malam sebelumnya, real. Begitu masuk ruangan, ya gak selancar itu ternyata. Ya udah, saya bilang, Pak, saya mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi bohongnya gak jadi. Lah berarti lu kan gak jadi resign, tapi dipecat jadi. Ada Vira, gue deg-degan waktu pertama kali ketemu orang tua pacar. Oh ini jelas. Mungkin buat lo yang udah nikah pernah ngalamin pertama kali menyatakan lo akan melamar pacar lo. Itu deg-degan luar biasa gak sih? Itu. Lo harus siapin premisnya. Terus lo harus siapin alasan lo apa. Solusi dibalik itu apa. Gitu deh, macam-macam bro. Ada Fatan dari Bandung, gue deg-degan tiap kali harus telepon nomor yang gak dikenal. Lagian kenapa harus telepon? Chat dulu aja sih, iya gak sih? Kalau langsung telepon tuh, gue juga takut. Oh iya, baru-baru ini, gue juga deg-degan sama satu hal. Gue deal sama klien lah ya, untuk nge-MC. Gue udah ditransfer nih, 3 minggu sebelumnya. Terus minggu depannya lagi, gue ditransfer lagi dengan jumlah yang sama. Gue bilang dong, ini gue ditransfer lagi nih, WK, gue bilang gitu. Abis itu ada nomor lain yang ngechat gue, real, ini Mas Beril ya, Mas Punten boleh tolong ditransfer balik nggak? Kayaknya kita double deh. Nah soalnya gue baru dapat isu kalau lo misalkan dapat transferan fiktif gitu, bukan transferan fiktif ya, lo dapat transferan dari orang lain. Terus abis itu orangnya ngechat lo, terus lo disuruh transfer balik. Nah itu jangan, katanya sahabat suara, katanya bisa beberapa minggu ke depannya lo akan ditarik sejumlah uang yang sama atau mungkin lebih dikit, karena ibaratnya lo seolah-olah tuh bayar utang ke dia. Terus habis itu data lo, misalkan lo, dia punya data lo lah, alamat lo apa segala macam, itu dipakai buat kepinjol, bahaya banget. Nah itu gue baru terjadi kemarin, tapi gue ternyata emang beneran itu klien gue emang double gitu. Itu bahaya guys. Nah makanya kalau misalkan ada orang random gitu transfer duit ke lo, minta lo balikin duitnya, jangan transfer dulu. Bilang ke orangnya, biar bank aja deh yang ngurusin. Soalnya takutnya jadi yang kayak transaksi fiktif gitu loh. Lo seolah-olah punya utang ke dia. Terus abis itu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukti transaksinya itu dia oper ke pinjol, biar semacam jadi validasi kalau iya nih orang memang utang ke gue. Kayak gitu-gitulah. Ih serem banget sumpah. Kalau kata Sola, gue deg-degan tiap kali naik Gojek. Takut tiba-tiba pembayarannya tunai, padahal lagi gak megang cash. Oh iya, lo harus double check lagi tuh sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Lagi suntuk, jangan bete.
6: Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
7: Lebih rileks.

YK. Ladies and gentlemen, bebas. Sebebas lo kalau pengen ikutan topik di malam hari ini, karena topiknya adalah soal apa sih tadi? Oh iya, momen deg-degan lo belakangan ini. Let's go. Hernandez bilang, deg-degan kalau lagi makan di resto, pas mau bayar keinget lupa bawa dompet. Hey bro, kan ada handphone sekarang mah, aman aja. Pakai keris, kita pakai keris ya gak? Eh, yang benar tuh keris ya, bukan kuris. Keris, info aja dari gue. Coba lagi nih, siapa dia? Ada Marisa, kebetulan aku sedang pelatihan di Jogja, sedangkan rumah di Sragen. Aku selalu deg-degan, tiap kali weekend pulang naik KRL dari Jogja ke Solo. Sudah berangkat awal ke stasiun, udah lari-lari tergopoh-gopoh ke gerbong, akhirnya berdiri, gak dapet kursi. Ya sudah, dinikmati saja, yang penting sampai rumah. Itu dia, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan ya. Ya Tuhan. Doa jangan lupa guys, yeah. Apa yang lo kejar itu mungkin kantor, mungkin gaji, mungkin uang, mungkin harta duniawi, tapi yang melindungi kita tetap yang di atas, sahabat suara. Rence lagi deg-degan, katanya mau lihat pengumuman kelulusan sertifikasi pendidikan profesi. Kalau lulus bisa naik gaji, amin. Rence lancar-lancar, Ce, biar lu kagak mager lagi gawe ya. Rence ini tuh belakangan ini dia malas kerja, kayak lagi demot aja gitu. Terus dia pulang, sebelum pulang dia di mobil dulu nunggu macet, ya. Paham gua sama lo. Deg-degan kalau dengar beliau pidato. Beliau siapa sih maksudnya? Oh ini bos lu beliau pidato, iya. Ada Ocal nih, Ocal kira-kira apa nih yang deg-degan belakangan ini? Coba. Coba dong spill momen-momen deg-degan lo. Misalkan kayak belakangan ini real, sumpah gue deg-degan banget. Gue abis ketemu orang tua pacar pertama kalinya. Itu deg-degannya, uduh, kubun-ubun.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada beberapa curhatan yang masuk dan butuh feedback dari gua dan kawan-kawan di TikTok iswara.network. Yang di TikTok iswara.network boleh kasih feedback juga ya, karena bagaimanapun orang-orang yang butuh tempat cerita ini, yang sudah masuk ke hotline Iswara, pasti butuh angle lain, gak cuma dari gua. Alright, so ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright, kita akan masuk dari gimana ya? Bentar. Dari ini dulu deh. Dari 0857 sekian. Malam Beryl, mau cerita dong, sebut aja aku Nyu. Ya kita sebutnya Nyu ya. Dia gak mau disebutin namanya soalnya. Aku dulu deket sama seseorang dari kelas 3 SMP sekitar tahun 2011. Kita kan semuran deh. Zaman dulu dikenalin sama temanku. Zaman masih SMS satu kali gratis 1000 SMS. I know that. Kita deket lebih dari 5 tahun tapi belum pernah ketemu. Wah. Karena beda kota, aku di Jateng dan dia di Tangerang. Okay. Bisa dibilang cinta monyet gak sih? Iya. Yeah. Iya dikenalin deh. Kenalnya gara-gara dikenalin ya. Nah berjalannya waktu, aku tuh kepengen nikah muda. Kepengen keburu kabur dari ortu yang otoriter. Okay. Tapi di waktu itu lanjut pendidikan penerbangan, yang mana gak bisa nikah dulu. Akhirnya aku nikah di tahun 2017 dengan orang lain. Setelah itu aku lost contact dan sosmed juga lost contact karena sempat ganti HP. Singkat cerita, di 2022 kita ketemu lagi di X. Bahaya, mainnya di X dia. Dan yang bikin dakdikduk duar, dia posisi belum nikah dan lagi gak punya pacar. Kebayangkan CLBK dan gongnya di tahun 2023. Akhirnya kita ketemu walaupun cuma bentar banget, gak sampai 5 menit. Posisinya lu udah nikah ya? Gimana guys? Tapi ya gue gak tahu ya, ini normal apa enggak gitu. Itu tuh kayak hubungan yang lo tuh masih penasaran sebenarnya. Kayak ya udah kan lost contact gitu aja. Gak putus, gak say goodbye, gak apa gitu kan. Jadinya ya udah, lo jalanin hidup lo sama orang lain, udah nikah. Walaupun lo juga sayang sama suami atau istri lo, gue gak tahu lo cowok apa cewek ya. Cuma kalau ketemu lagi tuh, anjir, ini kan yang waktu itu, pasti ada gitunya. Tapi no ya, lo sudah terikat secara negara dan juga agama. Don. Abis ini, ada seseorang juga yang cerita sama gue gara-gara dideketin cowok freak. Seperti apa kefreakannya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong Bareng Beryl.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana?

0: 26. Read today, lead tomorrow. Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pudar dari Rosa. Tapi siaran ini tidak akan pernah pudar, karena sampai jam 11 sahabat suara, gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari. Let's go. Ada yang mau jawab topik? Tadi topiknya apa sih, gue ambil lupa dah. Deg-degan, ya ampun, soal deg-degan ini. Kalau Uci terakhir deg-degan gara-gara apa sih?
1: Hai Beryl, hai Uci, sahabat suara semuanya.
0: Beautiful voice.
1: Gue mau sharingnya tentang pengalaman deg-degan gue, dak-dik-dik-der gitu ya. Itu alright, kurang lebih 3 tahun yang lalu saat anjir, gue menunggu ketok palu di pengadilan agama. Deg-degannya kenapa? Deg-degannya sih lebih kayak ke, aduh gue bisa gak ya nanti
0: Kok lo ketilang? Enggak ya?
1: Menjalani hidup, menjalani seharian gue dengan titel yang baru, ya kan. Tapi after itu, setelah 3 tahun gue menjalani, kayaknya ya fine-fine aja, enjoy-enjoy aja. Walaupun setahun lumayan agak bikin deg-degan, ya alright, kan. Jadi single parent, okay, terus harus ya terima, pasti adalah banyakan omongan ini itu tentang as a widow gitu ya kan. Dan gue mau kasih pesan buat sesama widowers ya kan, yang sesama Black single widow parent, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati. Status titel as a widow itu bukan akhir dari segalanya ya kan. Karena gue bisa kok, gue udah menjalani itu setelah 3 tahun ini. Oke, okay? Thank you Beryl, thank you sahabat suara semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Uci. Bener loh sahabat suara, mungkin lo deg-degan kayak ih nanti gimana ya, kalau gue begini gimana ya. Nah orang Indonesia itu kebanyakan nanti gimana, bukan gimana nanti cuy. Percayalah teman-teman gue nih yang aduh gimana nih, duit gue lagi cekak, tiba-tiba dikit lagi gue pengen nikah, rezeki ada aja. Beneran terjadi sumpah, dalam bentuk apapun. Kalau mungkin bukan berbentuk finansial, tapi lo mungkin dalam berbentuk mental untuk cari duit, ujung-ujungnya finansial juga. Dalam bentuk apapun lah sahabat suara. Jadi you don't have to worry about anything, karena lo masih punya yang di atas, tenang aja. Satu lagi nih, let's go.
2: Beryl,
0: mau
2: join BTS ya?
0: Oke, BTS. Nanti gue putar dar ya. Gue kira topik, saya pasti gong nih dari nih. Tidak sabar. Nanti akan ada 2 cerita yang akan gue putarkan juga. Tapi gue open juga buat lo yang pengen cerita di hotline, monggo. Hotline di 0816 114 1014. I'll be right back. Let's go.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, wah, wah, wah, sudah masuk di jam 10 malam ditemenin sama gue, Beril. Kita recap dulu yuk, tadi dari jam 8 kita udah ngomongin apa aja. Gue tadi udah buka BTS, gue tadi ngomongin soal pernah dimiripin sama siapa. Jawabannya seru-seru banget. Terus masuk di jam 9, gue udah mulai masuk ke hal yang bikin lo deg-degan gimana sih belakangan ini. Ada yang jawabnya pas nyoblos. Maksudnya nyoblos apa sih? Gue gak ngerti deh. Ada yang jawabnya ketemu orang tua pacar pertama kali. Ada yang jawab dipanggil HRD. Gue akan mengobati deg-degan lo di malam hari ini, sahabat suara. Kita gaskan malam hari ini. NDXAK Familia. Buat lo yang apa lagu ini kita nyanyi bareng, yang di mobil, yang di rumah. Semangat terus, jangan pada ngantuk. Abis ini kita putar BTS ya.

0: MMG from Nikila. Asik. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Plus, gue lagi live di TikTok iswara.network. Masih ada cerita-cerita yang akan gue bacakan ini, yang ini boleh kali ya? Boleh kali ya? Coba ya, coba ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Apa lagunya, boleh kita nyanyi bareng dulu? 1, 2, 3, 4.
2: Menyesal aku sampaikan cinta monyetku, Tanya dan Rebecca.
0: Nggak ya, itu back sound ya. Oke. Dari seseorang yang dideketin sama cowok freak. Ah, ini dia. Bentar nih, gimana sih matiin ininya di TikTok? Sabar. Oke. Real, gue dideketin sama cowok freak. Kita putar dulu VN-nya ya.
3: Hai Beril, happy Friday.
0: Happy gua Friday to you too dong.
3: Apa ya, oh iya ini aja deh. Jadi kan selama fase gue menjomblo ini, gue jadi tahu nih berbagai macam lelaki. Pertama ada nih temen gue, tapi gak deket, jadi temen lama, dulu pernah main bareng rame-rame gitu. Nah dia, kita lost kontak kan, terus dia tiba-tiba ngubahin gue lagi lah, DM, naik kabar lala, lanjut ke chat, terus curhat-curhat gitu.
0: Habis lo yang di TikTok dengerin sampai abis?
3: Itu ya udah gue ngerasa biasa aja, ternyata dia tuh akhirnya tiap hari ngechatin gue, udah gue respon as a friend aja. Ternyata dia nembak lah, dan gue kayak bilang, aduh sorry nih, gue lagi belum pengen buka hati waktu itu ya. Soalnya gue takut daripada menjadikan orang baru ini pelampiasan gitu kayak. Tapi gue say thanks udah menemani fase-fase gue break up era itu kan. Nah yang bikin dia agak lucu, dia tuh sering ngirimin VN-VN yang maaf nih ya kalau suara lu tuh enak gitu. Yang gong tuh suka ngedit-ngedit video JJJJ gitu loh. Terus miss.
0: Dia ngirim JJ-nya, ntar gue puterin.
3: Misalnya ntar gue kirim satu contohnya kayak on banget, ini tuh kayak dideketin zaman SMA atau SMP nih gitu kan. Terus ada lagi lucunya tuh misalnya gue curhat nih, aduh gue capek banget kerja. Kan wajar ya, ya kayak cinta ke temen aja gitu. Ngerti gak? Dia tuh responnya ya biasanya kan kayak normal cowok, ya semangat emang gitu kerja ini. Enggak, ini tiba-tiba dia kayak ngasih AI orang koma AI kayak bekerja adalah ibadah. Bye. Terus ada kayak menurut Al-Quran hadis bener. Kayak freak banget gak sih?
0: Iya bener.
3: Pokoknya selain VN bikin video JJ, terus chattingannya modelnya begitu. Oh sampai pas gue nolak dia tuh ya, kan dia nembaknya WA gitu kan. Dia tuh kayak bilang, kamu tuh cari apa lagi, kamu tuh di fase kayak gini tuh aku tuh adalah obatmu, kayak aku yang bisa menyembuhkan hatimu. Kayak annoying gak sih di era sekarang masih ada cowok model begitu.
0: Obat? Kalau lu A24? Hah?
3: Ntar ya gue kirimin tuh
0: Lau Kimia Farma
3: bukti-buktinya. Dan yang bikin gong tuh apa, udah nih gue pulang ke Surabaya, gue cerita lah ke teman gue kayak yang tahu dia. Terus tau gak responnya tuh pada kayak, Ren lu gak tahu dia tuh gila Ren. Hah? Nah. Gue kira tuh ya udah gila-gila apa sih gitu kan. Enggak, serius dia beneran pernah masuk RSJ kena mental.
0: Ya,
3: kayak bab gitu kan.
0: Oke, ya, gue tarik semua kata-kata gue. Masih,
3: soalnya pas zaman SMA apa kuliah lah main sama gue rame-rame tuh normal gitu. Ternyata tuh ada kejadian
0: yang bikin dia
3: waktu gue lost kontak tuh dia kehilangan bokapnya gitu. Terus nggak tahu jadi bangkrut atau gimana lah. Terus dia gila sampai dia tuh di DO sama kampusnya. Terus dia nggak tahu make juga ya.
0: What?
3: Terus jadinya kayak kena mentalnya gitu loh. Gue jadi kan kayak serem ya. Kayak beneran, terus kayak semua ngasih tahu gue hati-hati Ren sumpah. Jangan sampai lo keikutan. Maksudnya takutnya tuh dikira temen gue karena gue ngeresponin cowok model begitu, ntar lo ikut gila Ren. Nah sebenernya tuh akhirnya gue mikirin juga sih, takut juga ya kalau emang beneran dia ada riwayat seperti itu dan gue masih merespon meskipun gue udah nolak, takutnya tuh dia sakit hati atau apa gitu. Ya udah akhirnya gue akhiri gitu Real.
0: Nah ini tuh kasusnya beda sih kalau kayak gini Ren. terlepas gue gak tahu apakah sebelumnya dia treatmentnya begitu, sebelum dia terdiagnose penyakit mental gitu misalkan ya, apakah dia seperti itu. Kalau itu baru emang freak. Tapi kalau ini kayaknya ya gue gak tahu ya. Tapi cara lo emang bener sih. Maksudnya kayak daripada membuat dia semakin sakit hati, yang mana mungkin preventif lo. Gue gak bilang orang yang punya kebutuhan khusus itu kita butuh jaga-jaga, enggak. Cuma mungkin lo sebagai manusia juga mungkin kayak yaudah deh, daripada gue merugikan orang lain gitu, mending gue preventif aja, yaitu cabut dari dia. Ini dia ngirimin chatnya, tapi gue liat chatnya tuh nggak sealik itu kok, masih aman ah. Tapi emang freak, tapi nggak yang annoying gitu. Ya annoying, cuma ngerti gak sih maksud gue? Masih orang ini orang normal kok. Dia gini, sebenarnya tuh mau kasih kata-kata gitu. Kenapa sih cowok harus kerja keras? Apa sih yang tujuannya? Nggak bisa ya kerja biasa gitu? Apa kurang bersyukur? Karena ceweknya lengah dikit ke luar negeri, lengah dikit jajan, lengah dikit konser. Dia kayak ngambil quotes gitu loh, bukan quotes siapa sih, kayak ya gitulah. Terus dia ngirimin JJ TikTok editan mukanya Rence ini sama beliau. Coba ya, kita putar ya.

bangsa di Kuali gitu gak sih lagunya. Jadi ya lu tuh JJ, tapi orangnya good looking kok Jay. Tapi emang pendekatannya cukup masif sih. Tapi enggak, gue gak bisa bilang ini orang berkebutuhan ya. Tapi ya kayak orang normal aja. Cuma memang orang normal yang approaching ke ceweknya cukup annoying, cukup masif. Tapi betul, langkah lu udah betul. Daripada bikin dia makin sakit hati, mending ya udah lu kelarin baik-baik dengan kata-kata yang pas. And good luck.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Lagi suntuk? Jangan bete.
2: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Lebih rileks.

I Love You Jakarta. Wah, gila. The Chainsmokers konser kali ah. Sahabat Suara masih ditemenin sama Barry. Let's go. Wah, ada Temanggung. Wah, Temanggung, I Love You. Purwokerto, Sukabumi, Banjarmasin. We are the Chainsmokers. Ngomongin soal apa sih tadi topiknya? Oh iya, ini ada beberapa yang jawab nih. Momen deg-degan lo. Eh, apa sih tadi topiknya? Gue lupa dah. Iya, deg-degan kan ya? Gue lupa deh, coy.

0: Air Kris. Tapi tiba-tiba paketan habis dan sinyalnya jelek, baterai mau habis, biar wah itu berat, itu berat jujur. Kita masuk ke BTS aja kali ya, dan cerita nih sahabat suara, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada sebuah curhatan. Ada penyiar lupa topik. Aku mau curhat nih, waktu aku deg-degan, aku pernah sempet mampir ke Iswara JKT, ketemu sama Kak Gina and Kinos, promosin produk makanan homemade aku nih Kak. Aku bawain makanannya yang bikin aku deg-degan, takut enak apa enggak ya katanya. Aku berdoa aja biar mereka suka dan akhirnya diterima baik deh sama Kak Gina and Kinos. Waktu di bulan September, kemarin ini di program acaranya di Suara Seru. Oh, lancar-lancar buat usahanya ya kamu ya. Aku kayaknya makan juga deh. Itu kamu, apa risol, apa homemade ya? Risol deh kalau gak salah deh. Enak kok. Itu karena aku datang pagi. Kalau siaran malam mah dapat kosong. Ini juga Ber, gue sama pacar udah 3 tahun. Gue pernah punya hubungan sebelum dia. Gue gak pernah cerita detail karena menurut gue itu masa lalu. Wow. Tapi beberapa minggu lalu dia nemu foto lama gue sama mantan. Dia marah dan bilang gue gak jujur. Lah, padahal menurut gue cuma gak mau ngebahas sesuatu yang udah selesai. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang. Harusnya gue cerita semuanya dari awal. Gue salah gak? Ini menurut gue emang gak bisa dijawab sesimpel benar atau salah sih sahabat suara. Karena dari sisi Maya, ini namanya Maya ya BTW, mungkin dia ngerasa itu bagian dari masa lalu yang udah selesai. Tapi dari sisi pasangan mungkin kayak, informasi ini sengaja lo tutup ya. Sekarang gue nanya sama lo sahabat suara, lo itu sejujur apa sih sama pasangan lo? Menurut lo harus jujur semuanya gak sih sama pacar lo? Sama pasangan lo, kayak misalkan ya soal masa lalu lo gimana. Tapi menurut gue dari ceritanya Maya, gue gak bilang Maya salah. Gue gak bisa bilang Maya salah karena ya orang punya pilihan. Kalau lo misalkan gini deh, Maya misalkan mantannya 11 gitu, terus habis itu dia harus ceritain 11-11nya berikut momen-momen dan aktivitasnya apa aja, kan gak mungkin. Itu pandangan dari gue. Tapi kalau pandangan dari lo gimana? Apakah lo harus jujur semua-muanya sama pasangan lo, atau mungkin lo punya boundary sendiri? Karena kalau mungkin diceritain semuanya mungkin bisa gila kali ya, kayak lagu begini Jajuters, gila-gila. Ya mau jawab topik boleh 0816-1141014 atau TikTok iswara.network. Menurut lo dalam hubungan lo harus jujur semuanya sama pasangan lo atau enggak, oke? Okay? Semuanya gue bacain, let's go. Masih di nongkrong sama Beryl sampai jam 11 malam. Yang mau curhat 0816-1141014.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Pucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: biar lo buat nemenin lo di malam lo yang membosankan ini. Sampai jam 11 malam. Ada cerita lagi, kita masukin yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright. Ada Hernandez yang mau curhat tentang mantan aku. Aku pacaran sama dia, kakak Beryl. Hubungan kita gitu-gitu aja, kak. Gak ada yang spesial. Setiap aku ngajak dinner, dia ngajak temen yang cowok sama yang cewek. Terus tiba di resto, aku yang harus bayar pula makanannya. Dan kalau aku gak turutin dia, dia ngambek, kak Beryl. Aku dibilang gak sayang lagi sama dia. Aku sih gak apa-apa ya soal duit, karena aku orangnya royal. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanyalah 02. Di hati dia aku hanya kosong kali. Maksudnya di hati dia aku hanya 02. Ini janggal nih orang. Ya tergantung lo milihnya siapa ya. Eh bentar, ini cewek lo yang gak ngehargain lo itu yang kemarin bukan sih, cewek yang sama gak sih? Lo bayangin, lo janjian dinner sama pacar lo, tapi pacar lo buat temen-temennya dua orang, udah gitu lo yang bayar. Gue sih run. Gue run as long as far as I can. Udahlah gitu, kok masih dipelihara sih, Des. Gak usah. Ngapain, apa yang bikin lo bertahan coba? Cakep, masih banyak yang cakep di luar sana, udahlah. Udah, gak usah. Emang di hati, mungkin lo 02, cuma tuh, dia chatnya beneran gitu nih. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanya 02. Kalau di hati dia aku hanyalah 007 James Bond aku.

Udah ya, sadar ya, Des, sadar Des. Karena gimana pun kita hidup dalam hitungan. This one is dalam hitungan. Oni Suara, sampai jam 11 malam. Let's go!

0: Nah kalau kalau Stargazer dia Hyundai ya. Gila, jokes gue udah mulai kayak bapak-bapak. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah talk terakhir gue. Gue akan membacakan beberapa curhatan yang sudah masuk. Sekalian gue closing ya. So, kita masuk ke BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, kita akan mulai dari Aziz Hamin 8. Hamin 8 menikah, tiba-tiba jantung terasa berdebar. Bukan karena tidak yakin, justru karena semuanya terasa semakin nyata. Karena kalau semakin nyate mah, ini ya, tukang sate, aduh. Justru karena semua terasa semakin nyata, selama ini pernikahan seperti sesuatu yang masih jauh. Masih ada waktu untuk mempersiapkan ini dan itu. Tapi sekarang, Hamin 8, aku akan benar-benar berdiri depan keluarga, mengucapkan janji, dan memulai kehidupan baru bersama orang yang selama ini aku pilih. Hari ini pikiran mulai kemana-mana, Ber. Bener gak ya keputusan aku? Bakal jadi pasangan yang baik gak ya? Kalau nanti ada masalah, aku bisa ngadepin semuanya, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ikut muncul di kepala. Aku mencoba tenang. Kalau mencoba renang mah atlet dong ya. Aku mencoba tenang, tapi malah semakin sulit. Sampai akhirnya aku tersenyum sendiri. Ya Tuhan, ternyata tinggal 8 hari. Ada rasa takut, ada rasa gugup, ada rasa bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku kemudian membuka chat pasangan dan mengetik, "Kamu sadar gak? Tinggal Hamin 8 Tidak lama kemudian balasannya masuk. "Iya, aku juga deg-degan. Aku langsung tertawa kecil. Ternyata bukan cuma aku. Mungkin beginilah rasanya ketika sebuah hubungan yang selama ini dijalani akhirnya sampai di depan pintu kehidupan baru. BTW Beryl, lo juga ngerasa deg-degan gak pas mendekati hari-hanya? Terima kasih Beryl." Ya pastilah. Pasti banget. Tapi in a good way ya. Dan wajar lah kalau gak deg-degan mah janggal justru, oke? Gimana nih Jis? Hamin 8 menikah. Udah sampai mana? Venue udah aman? Udah semua di DP? Catering di DP semuanya? Mungkin ada beberapa hal yang lo gak boleh luput ya. Lo harus cross check lagi semuanya. Tamu undangan yang pasti, karena itu bukan cuma acara lo, acara orang tua lo, ya kan? Beberapa orang ngomong gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya semuanya good luck. Lancar-lancar sampai hari H ya. Anyway, gue pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 malam tadi. Sekarang sudah jam 11 malam, sedikit lagi, 3 menit lagi. Ini TikTok, thank you so much. Gue masih ada 3 menit nih buat ngobrol-ngobrol di TikTok. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend sahabat suara, ditutup oleh Gitaf dan Hindia. Masih ada cahaya. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
5: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
6: #MandalikaMendunia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.